PG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, INDEF, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development INDEF Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Operasional Pemenuhan Gizi Sony Jaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres jajaran, dan mudah-mudahan kita bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu. Ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG, harus didukung semua pihak karena tidak hanya gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia, dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum bahas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Tiga Rari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi dari kejadiannya sendiri, ini secara teknis
9: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero.
8: Ini secara teknis
9: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti
10: ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua, untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai.

0: memiliki di setiap daerah.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
6: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
5: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
7: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
5: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
8: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana. Bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
5: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
0: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
5: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzma itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian musna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Lanjut terus dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
1: Kilau Pancasila, Revolusi.

0: dan setanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Hilal Pancasila. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat setia RRI Rimba Raya di seluruh dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Semoga pagi ini membawa keberkahan dan kesehatan juga kebahagiaan untuk kita semuanya pendengar. Tak terasa hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah semakin dekat ya. Suasana persiapan menyambut hari raya kurban mulai terasa di tengah masyarakat. Mulai dari persiapan memberi hewan kurban, membersihkan lingkungan, mempersiapkan kebutuhan keluarga, hingga memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Pendengar, Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban saja, tapi juga tentang keikhlasan, pengorbanan, serta semangat berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nilai-nilai itulah yang diajarkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang penuh dengan ketauladanan. Tentunya bagi masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo, momentum Idul Adha juga menjadi waktu mempererat silaturahmi keluarga dan masyarakat. Aroma masakan khas hari raya, gemak takbir yang akan dilakukan di malam hari, hingga semangat gotong royong selalu menjadi bagian indah yang dirindui setiap tahunnya tentunya. Tentunya melalui siaran pagi hari ini pendengar, mari kita sama-sama mempersiapkan diri menyambut hari raya kurban dengan hati yang bersih, penuh rasa syukur dan niat untuk berbagi kebahagiaan kepada kita semuanya. Tentunya tetap bersama kami ya di RRI Rimba Raya karena akan hadir sebagai berbagai informasi, lagu-lagu pilihan dan inspirasi menarik menemani aktivitas pagi Anda tentunya. Oke, baik, sebuah lagu yang sempat viral beberapa waktu yang lalu ya, dari Endar Boy featuring bersama Banditos Yao 86. Kita hadirkan kembali pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan suasana yang cerah ceria untuk kita semuanya. Ini dia dengan tajuk lagunya, Kicau Mania.

0: Ya, terima kasih untuk Bang Arso yang sudah menyerahkan untuk pagi hari ini kepada Meza dan juga pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Saat ini Anda ikuti Warta
1: Kok warta?
0: Melabuh, maksudnya program Warta Aceh ya untuk pagi hari ini
1: Kabar
0: dan
1: aja.
0: untuk kabar Aceh maksudnya. Mohon maaf soalnya Meza ini perdana masih grogi dan masih belum hafal sekali ya. Dan yang pastinya untuk itu bersama saya Meliza sebagai presenter dari RRI Melabuh, kita juga akan langsung saja ya. Kita sapa-sapa teman kita Sekorwil 17 ya. Tapi terlebih dahulu kita juga akan mengikuti ya Bang ya informasi cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda bersama Prakirawan Muhammad Niza Andira. Halo, Niza.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi Niza.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, untuk informasi BMKG-nya silakan untuk pagi hari ini.
2: Ya, baik, untuk informasi cuaca pada pagi hari ini terpantau sebagian wilayah Aceh, sebagian besar wilayah Aceh terpantau berawan, terutama di wilayah Aceh Besar sendiri, di sini masih terpantau hujan ringan. Kemudian juga beberapa wilayah lainnya seperti di wilayah Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan sekitarnya juga masih terpantau berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian untuk siang hingga sore hari juga beberapa wilayah Aceh terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Dan hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh, siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Dan malam hari kembali cerah berawan di wilayah Aceh. Kemudian untuk arah angin sendiri, dominan bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 31 titik panas di wilayah Aceh. Di antaranya itu di wilayah Aceh Selatan, kemudian Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lok Semawe, Sebulu Salam, dan Nagan Raya. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, terutama untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,1 hingga 0,6 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 0,9 meter. Kemudian untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih buat Niriza yang sudah melaporkan ya mengenai perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Nah, pendengar serta pemirsa, itu dia informasi BMKG untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita juga mau sapa-sapa terlebih dahulu nih teman-teman kita Sekorwil Aceh ya, yang akan menghadirkan beragam informasi-informasi nanti di daerahnya masing-masing. Ya, tentu saja Mesa akan mencoba sapa dulu teman-teman kita. Kayaknya dari Banda Aceh dulu deh, biar Mesa lebih apa ya, santai ya. Karena Meza masih agak sedikit grogi nih, karena ini perdana Meza jadi host apa ya, kabar Aceh ya. Di awal udah salah-salah nih. Nah, untuk itu di awal informasi kita di program kabar Aceh, Meza mau sapa dulu nih. Ada rekan kita dari RRI Banda Aceh, ada Bang Arso. Bang Arso.
1: Iya, Meza, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bang.
1: Masa yeah. Bang? Ya,
0: maaf.
1: Iya, itu bukan kesalahan Meza, kesalahan dari saya, ada kebocoran streaming, belum kita sempat matikan tadi Pro 3.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke. Tadi nggak kedengaran suara Mezanya.
1: Oh gitu ya. Baik, Di pagi hari ini, Meza.

0: cuaca Kota Banda Aceh cukup baik ya, walaupun pagi tadi sempat diguyur hujan ringan. Saat ini Kota Banda Aceh mendung, berawan, dan pastinya kita dalam kondisi terbaik. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari Banda Aceh. Ya, salah satu informasi yang akan kami sampaikan mengenai Dinas Peternakan Aceh menghimbau masyarakat agar tidak membuang limbah penyembelihan hewan kurban sembarangan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Limbah kurban yang tercecer dikhawatirkan dapat mengundang anjing liar masuk ke kawasan permukiman dan memicu risiko penyebaran rabies. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Pengolahan dan Pemasaran di Senak Aceh, Ruharti, mewakili Kepala Dinas Peternakan Aceh, Dr. Hewan Safridal, mengatakan sebagian besar penyembelihan hewan kurban di Aceh masih dilakukan di masjid dan kampung, bukan di rumah potong hewan atau RPH. Menurutnya kondisi tersebut berpotensi menyebabkan limbah seperti darah, jeroan, sisa daging, dan tulang tercecer di lingkungan sekitar apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, dijelaskan keterbatasan fasilitas RPH di sejumlah daerah membuat masyarakat lebih banyak melaksanakan penyembelihan secara mandiri di lingkungan masjid maupun desa. Ya, informasi berikutnya. Kecamatan Baitturrahman Banda Aceh menyalurkan bantuan pangan kepada warga pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan hari ketiga dari rangkaian penyaluran yang menyasar 3 kampung di wilayah tersebut. Camat Baitturrahman Heri mengatakan bantuan diserahkan langsung kepada keluarga penerima manfaat untuk meringankan beban ekonomi menjelang hari besar. 3 kampung yang menjadi sasaran hari penyerahan itu, Gampung Atuk Munjing dengan 171 penerima bantuan pangan PBP, Gampung Atuk Palawan sebanyak 287 PBP, dan Gampung Stui sebanyak 275 PBP. Secara keseluruhan, target penyaluran untuk hari Minggu kemarin mencapai 14.660 kg beras dan 2.932 liter minyak goreng. Camat Baitturrahman menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan di tingkat kampung. Baik, Meza, mungkin itu dua informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh. Kita kembali ke Melabuh.
1: Baik, terima kasih Bang Asro dari Banda Aceh yang sudah menghadirkan informasinya untuk pagi hari ini. Dan sekarang Meza mau beralih ke daerah Sabang, pokoknya yang dekat-dekat dulu ya. Ya, Sabang ini ada siapa? Halo, Sabang.
2: Kak Maiza, ada Yana, Kak Maiza.
1: Halo Yana, salam kenal ya dari Kak Maiza.
2: Salam
1: ya.
2: Salam kenal juga, baru jumpa kita di udara ya.
1: Ya, nah Yana, okay. Ada informasi apa nih dari Sabang untuk?
2: Iya, informasi pertama juga cuaca dari kemarin ya, menjelang maghrib diguyur hujan terus sampai tadi malam, tengah malam. Terus di sini juga tadi pagi juga agak gerimis dan Sabang mendung, Kak. Anginnya juga lumayan ini. Jadi kalau mau nyeberang hati-hati gitu ya, takutnya gelombangnya agak-agak nakal gitu. Oke, baik. Informasi dari Sabang terkait juga dengan Lebaran Idul Adha, untuk nelayan semua itu beraktivitas di laut itu dilarang. Nah ya, Panglima Laut di Kota Sabang memberlakukan larangan melaut bagi seluruh nelayan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, ketentuan ini berlaku selama beberapa hari dan wajib dipatuhi oleh masyarakat dan juga nelayan di wilayah pesisir Sabang. Panglima Laut Lok Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Hasbalah mengatakan, larangan ini merupakan tindak lanjut instruksi Panglima Laut Kota Sabang. Aturan itu diberlakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi adat laut yang telah dijalankan secara turun-temurun di Aceh. Nah, menambahkan seluruh nelayan serta masyarakat pesisir diharapkan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan, dan menurutnya juga kepatuhan terhadap adat laut menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan dan juga kekompakan masyarakat nelayan di Aceh. Panglima Laut turut juga menghimbau kepada masyarakat dan pelaku wisata laut agar menyesuaikan aktivitas selama aturan berlaku. Dengan adanya kepatuhan bersama. Suasana perayaan Idul Adha di wilayah pesisir Sabang diharapkan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Begitu Kak Maiza, informasi dari Kota Sabang.
1: Baik, terima kasih buat Nyayana ya yang sudah menghadirkan informasinya untuk kita. Dan selanjutnya juga kita akan beralih lagi ke wilayah Loksemawe. Ada siapa di Loksemawe untuk hari ini?
3: Nah, ya, Assalamualaikum Eza, ada Kak Dewi Mohata di sini.
1: Waalaikumsalam, salam ya. Dari Meisa, apa kabarnya nih Kak?
3: Alhamdulillah baik, dan Loksemawe hari ini cerah sekali.
1: Ya. Ada siapa nih kalau untuk hari ini di Loksemawe?
3: Ya, ada beberapa informasi yang nanti akan segera kita bagikan. Kemudian juga ada dialog pagi di pagi hari ini, Meza.
1: Oke, silakan Kak.
3: Ya baik, seperti yang kita ketahui bahwasannya bukan hanya di Loksemawe, tapi mungkin hampir seluruh Aceh tadi malam juga terjadi pemadaman listrik ya. Dan ini juga menyebabkan banyak sekali aktivitas terganggu. Jadi pemadaman ini hampir sama seperti di Sabtu malam, yaitu jelang ba'da maghrib ya, di pukul 19 lewat 30 menit. Dan ini juga sayangnya untuk malam tadi malam ini terjadi pemadaman dua kali pemadaman, setelah hidup setelah 2 jam padam, kemudian hidup kembali. Dan ini membuat kota Loksemawe luar biasa ramainya. Kafe-kafe ini semua dipadati oleh masyarakat yang coba ya mencas HP ini. Jadi mencari sinyal. Terus juga anak-anak kuliahan juga rata-rata ini juga mengerjakan pekerjaan kampusnya, juga harus mencari kafe-kafe yang hidup karena memakai genset juga. Jadi tidak semua kafe punya genset, tapi ada beberapa kafe dan hampir semua. Jadi ini hiruk-pikuknya luar biasa. Dan juga di kawasan Aceh Utara, di tepatnya di Krungmane, ini juga dipadati warga warung-warung kopi yang menyediakan genset juga terlihat padat. Saya yakin juga di Banda Aceh tadi malam seperti itu juga ya. Di
0: sama Pak, sama.
3: Sama ya, semua ya. Singkil juga gimana? Sama ya. Takengon juga. Rame ya tadi malam. Seperti malam Minggu tadi malam. Saya rasa seperti Sabtu malam, luar biasa hiruk pikuknya di jalan raya. Oke.
1: Baik, Melabuh juga pagi hari ini mulai padat itu lampunya.
3: Oke. Okay. Adam juga ya. Ya, karena semoga saja insya Allah hari ini terakhir ya. Karena kan nanti malam kita takbir ataupun juga besok akan Idul Adha ya. Semoga lancar, apalagi besok ada rencana yang berkurban, semoga Allah lancarkan. Kemudian ada informasi juga terkait dengan beberapa waktu lalu kan di kawasan Loksukun ini kan juga ada 3 kepala keluarga Gampung Blang Rubek yang rumahnya ini mengalami kerusakan akibat semburan lumpur di lokasi pengobaran sumur bor. Jadi mereka ini sudah kembali menempati rumah mereka, dan perbaikan rumah juga sudah mulai dilakukan ya. Dan sehingga warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu informasinya. Kalau untuk pagi hari ini insya Allah kita akan bicara soal megang antara budaya ibadah dan solidaritas. Nanti ada juga Sekretaris Umum Himpunan Ulama Dayah, ada Ustadz Mirza Gunawan, dan juga Ketua Bidang Adat MAA Kota Loksemawe Tengku Adnan Yahya. Begitu Mirza, informasi dari Loksemawe.
1: Baik, terima kasih buatnya Kak Dewi dari Loksemawe ya, sudah menginformasikan kegiatannya untuk hari ini dan juga informasi-informasi seputar wilayah Loksemawe ya. Nah, untuk itu sekarang kita juga akan beralih ke kota dingin nih. Nah, kita bakal beralih ke Takengon. Nah, Takengon ada Nur Hasanah. Halo, selamat pagi Nur Hasanah. Takengon hadir nggak sih? Oh, hadir. Soalnya masih komen.
4: Iya, yeah. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk apa tadi Kak? No, cek dulu. Untuk Kak Maiza, ya. Yeah.
1: Harus cek and recheck nih karena punya. Banget di pro 1 ya. Yeah. Kemarin di pro 2. Nah, sekarang di pro 1 masih belajar ya, Kak ya.
4: Siap. Oke. Okay. Siap, salam ya, Kak.
1: Iya, salam kenal dulu ya dari Meiza ya.
4: Siap, Kak.
1: Gimana cuacanya untuk pagi hari ini di wilayah Takengon?
4: Untuk wilayah Tengah Aceh, pagi ini cerah berawan. Jadi memang tadi juga diprediksi pagi cuacanya itu lumayan baik ya sampai siang, tapi ada prediksi hujan kemungkinan di siang hari, nanti malam akan kembali normal, cerah berawan.
1: Iya, baik. Langsung saja untuk informasinya.
4: Baik, terima kasih Kak Maiza, dan untuk pendengar pagi ini ya untuk kabar Aceh ya, memang seperti yang disampaikan Kak Dewi di Loksmawe, padam listrik di Takengon juga. Ya walaupun ada beberapa daerah yang sekitar pukul 3 dini hari itu ada yang sudah hidup kembali, tapi ada beberapa daerah yang konon sampai pagi ini sama sekali belum hidup listriknya. Tapi menurut informasi walaupun ada yang sudah dialiri listrik, tapi jam 7 tadi padam lagi gitu. Ya, jadi menurut informasi dari manajer PLN Takengon itu memang disampaikan pemadaman yang terjadi sekitar pukul 19 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat tadi malam karena dampak gangguan pada sistem kelistrikan transmisi 150 kV Pangkalan Brandan Langsa yang mengakibatkan padam pada sistem kelistrikan Aceh, dan penyebab gangguan tersebut masih terus ditelusuri oleh tim teknis di lapangan. Dan saat ini personil-personil PLN juga sedang melakukan langkah-langkah perbaikan guna memulihkan sistem kelistrikan sesegera mungkin. Untuk estimasi waktu nyala kembali, pihak PLN mengungkapkan terus berupaya semaksimal mungkin, namun durasi pemulihan akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi di lapangan saat proses penormalan dilakukan. Dan kemudian untuk informasi lainnya dari wilayah Tengah Aceh, ini salah satunya berkaitan dengan program 10 juta bibit kopi untuk kebangkitan perkebunan kopi di Bener Meriah. Ya, Kabupaten Bener Meriah memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia, dan berdasarkan data yang ada, luas perkebunan kopi mencapai sekitar 50 ribu hektar dengan estimasi sekitar 80 juta batang kopi. Menggunakan asumsi setiap hektar ditanami sekitar 1.600 batang secara konvensional. Dan konon untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menghadirkan program penyediaan 10 juta bibit kopi untuk tahun 2026 ini. Dan program ini juga merupakan bantuan kepedulian pemerintah dalam mendukung peningkatan hasil perkebunan kopi melalui kegiatan rehabilitasi, penyisipan tanaman dan replanting atau penanaman kembali tanaman kopi yang sudah tidak produktif. Mungkin itu untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Meza. Kembali ke Kak Meza di Melabu.
1: Baik, terima kasih darinya, dari Nur Hasana ya di Takeng.
4: Iya, Kak.
1: Nah, karena waktu kita juga sepertinya harus diburu ini ya. Ada teman kita satu lagi di wilayah Singkil. Ada M. Mulyadi Simajuntak.
4: Halo, senyum bang,
1: senyum. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya.
5: Meja.
1: Iya. Salam kenal bang.
5: Salam kenal kembali Kak Meja. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik bang. Abang gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik. Kak Meja.
1: Apa informasinya bang dari Singkil untuk pagi hari ini?
5: Baik, terima kasih Kak Maija. Untuk pagi ini ya, informasi cuaca sangat cerah ya, seperti wajah saya pagi ini cerah gitu ya. Dan informasi lain yaitu terkait Sambut Idul Adha, 24 hewan kurban disalurkan ke 5 kecamatan di Desa Subusalam, di Kota Subusalam. Pemerintah Kota Subusalam bersama instansi vertikal badan usaha milik daerah ataupun BUMD dan sejumlah perusahaan swasta menyalurkan bantuan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Total sebanyak 15 ekor sapi dan 9 ekor kambing didistribusikan ke berbagai desa dan masjid di 5 kecamatan sekota Subusalam. Bantuan hewan kurban tersebut dihimpun dari Satuan Kerja Pemerintah Kota ataupun SKPK, instansi pusat, lembaga keuangan, hingga perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Subuh Salam. Penyaluran ini ditargetkan menyasar warga yang membutuhkan agar esensi dan manfaat ibadah kurban dapat dirasakan secara merata. Kepala Badan Protokol dan Komunikasi Pimpinan ataupun Prokopim Setda Kota Subuh Salam Abdul Rahman mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini merupakan wujud kepedulian sosial yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang minim aktivitas kurban. Dari sektor pemerintah daerah tercatat 6 kelompok gabungan dinas dan badan menyumbang masing-masing 1 ekor sapi, diantaranya gabungan dinas pangan, pertanian, Kominfo, Disperpora, dan dinas perindustrian yang menyalurkan bantuan ke Desa Tualang, Kecamatan Rundeng. Selanjutnya mendengar gabungan Satpol PP, PUPR, BPBD, Dinas Kesehatan dan Inspektorat mengarahkan bantuan ke Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat. Sementara untuk gabungan Dinas Penanaman Modal, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, dan Kabak Kesra menyasar Desa Jontor di Kecamatan Penanggalan. 2 kelompok Pemda lainnya yaitu gabungan Dinas PMK, BKPSDM, Sekretariat Baitul Mal, Dinas Arsip, dan Bapeda menyalurkan sapi ke Desa Longkip, Kecamatan Longkip, serta gabungan Sekretariat Kecamatan MAA dan Korpri yang mengirimkan bantuan ke Desa Gerugup, Kecamatan Rundeng. Selain itu pendengar, tingkat dinas KPP Pratama Subuh Salam juga turut menyumbang 1 ekor sapi ke Desa Bawan, Kecamatan Sultan Daulat. Disusul sumbangan para kepala bagian Setdako Kota Subuh Salam 1 ekor sapi ke Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, serta 1 ekor kambing dari kepala bagian umum Setdako untuk Masjid Pelawis Desa Subuh Salam. Di sektor keuangan dan dunia usaha, Bank Aceh Syariah Cabang Subuh Salam menjadi penyumbang terbesar dengan menyerahkan 3 ekor sapi. Hewan kurban tersebut disebar ke Masjid AS Silmi, Masjid Al Munawarah Desa Subuh Salam, dan Desa Sekelang di Kecamatan Penanggalan. Sementara itu pendengar, untuk kontribusi dari sektor swasta dipimpin oleh PT Bangun Sempurna Lestari dengan menyumbang 2 ekor sapi dan 8 ekor kambing, disusul oleh PT Global Sawit Semesta ataupun MSSB yang menyerahkan 2 ekor sapi, PT Asdal Prima Lestari sebanyak 1 ekor sapi, dan PT Samudra Sawit Nabati yang menyumbang 1 ekor sapi untuk Desa Singgersing. Baik, itu saja, Kak Maida, kami kembalikan.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Mulyadi ya, dari Singkil. Informasi untuk hari ini dan teman-teman semuanya. Dan terakhir, informasi di Mokuh nih, Meza akan menghadirkan satu informasi dari Bupati Aceh Barat Tarmizi, sidak ke pasar Bina Usaha Melabo dan pantau harga daging. Nah, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Melabo. Tepatnya hari Senin 25 Mei 2026 kemarin, giat ini juga untuk memastikan persediaan daging dan harga terjangkau. Dan tentu saja, peninjauan yang dipusatkan juga di pasar Bina Usaha tersebut bertujuan untuk memantau stabilitas harga bahan baku, ya, kebutuhan pokok, ya, sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Nah, selain itu pendengar, dari hasil pemantauan di lapangan, Tarmizi juga menyebutkan bahwa kondisi harga kebutuhan pokok di pasar relatif stabil, ya, dan stok sembako dipastikan aman hingga perayaan Idul Adha mendatang. Nah, selanjutnya, selain memantau harga sembako, Bupati Aceh Barat juga mengecek harga daging serta memastikan ketersediaannya menjelang meningkatnya permintaan masyarakat saat Idul Adha. Nah, tak hanya fokus pada stabilitas harga, ternyata Tarmizi juga turut menyoroti persoalan kebersihan lingkungan pasar. Ia juga meminta para pedagang agar tidak membuang sampah ke aliran sungai Lungnaye yang berada di sekitar kawasan pasar. Nah, selain itu juga Tarmizi berharap kondisi harga yang stabil serta distribusi bahan pokok yang lancar dapat membantu masyarakat menyambut Hari Raya Idul Adha dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat dan pungkas. Nah, ini juga disampaikan terakhir ya oleh Bupati Tarmizi untuk laporannya. Nah, itu dia teman-teman Sekorwil Aceh ya untuk kabar Aceh hari ini dari Meiza. Dan terima kasih banyak sekali untuk pendengar dan pemirsa RRI seluruh Aceh, Sekorwil Aceh maksudnya, dan rekan-rekan yang sudah menghadirkan informasinya untuk pagi hari ini. Kita beralih ke Banda Aceh, Bang. Apa Meza langsung tutup nih?
0: Ya, silakan Meza.
1: Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri kabar Aceh untuk pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar untuk kabar Aceh, kita sudah ikuti bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh.

baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit sudah kita jelang dari formasi 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja ya, setelah tadi kita ikuti program Kabar Aceh, skor Wil 17 Aceh, mudah-mudahan berita utama yang disajikan hari ini ya dapat memberikan wawasan tambahan untuk kita semuanya dan tentunya dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Baik pendengar, masih dalam program Selamat Pagi Bandung Maria ya. Satu buah lagu kembali coba kami hadirkan untuk Anda semuanya. Kali ini dari lagu yang sempat viral di media sosial TikTok ya. Kita hadirkan kembali dari vokalnya Kontrik CLL. Ini dia judulnya Patwa Orang Tua. Untuk kita semuanya kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam kompak terus ya bersama RRI. Salam manis dari hati.

Sejarah Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban atau Jejak Pengorbanan Nabi Ibrahim. Hari Raya Kurban atau Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Sejarahnya berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam sebagai ujian keimanan. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Ismail menerima perintah tersebut. Namun, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba, menegaskan bahwa tujuan kurban adalah ketakwaan, bukan sekedar penyembelihan. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, Surat As-Saffat ayat 102-107. Sejak saat itu, umat Islam memperingati Idul Adha dengan melaksanakan sholat id, bertakbir, dan menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing, atau domba. Daging kurban dibagi menjadi tiga bagian untuk pekurban, keluarga, dan fakir miskin. Hari Raya Kurban bukan hanya ritual, tetapi juga simbol keikhlasan, kepedulian sosial, dan kebersamaan. Tradisi ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan berbagi kepada sesama adalah wujud nyata dari ketakwaan. Nilai-nilai penting Idul Adha. Pertama, ketakwaan, mengutamakan perintah Allah di atas segalanya. Kedua, keikhlasan, rela berkorban demi kebaikan. Dan ketiga, kebersamaan, membagi hasil kurban untuk mempererat solidaritas sosial. Mari kita sambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh keikhlasan dan kepedulian. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi wujud pengorbanan, berbagi, dan mempererat tali persaudaraan. Jadikan Idul Adha sebagai momen untuk saling membantu dan menebar kebaikan di tengah masyarakat. Makna kurban adalah pengorbanan dan keikhlasan. Berbagi kebahagiaan dengan sesama memperkuat persaudaraan. Idul Adha adalah saat untuk menebar kasih sayang dan kepedulian.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo. Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan ganteng bu. Mau kan yo. Susune uwe susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh gak no makannya. Oh, susu susu suwe to.
1: Nandur-nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ini apa ya?

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6

0: lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 44 menit sudah kita jelang dari informasi 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya dari RRI Rebaraya yang dipancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah. Baik pendengar, berikut satu buah informasi akan segera kami layangkan ke ruang dengar Anda. Dan informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Lionel Messi kembali mencatatkan rekor luar biasa dalam karir sepak bolanya yang perpanjang status sebagai pemilik assist terbanyak sepanjang sejarah. Meski terus menambah jumlah assist setelah sebelumnya menembus lebih dari 400 assist di level klub maupun tim nasional. Catatan tersebut menempatkan di puncak daftar sepanjang masa maupun sejumlah legenda sepak bola dunia seperti Ferenc Puskás dan Pelé. Dikutip dari laman resmi Inter Miami, pencapaian ini semakin mengukuhkan reputasi Messi sebagai salah satu playmaker terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Kontribusinya tidak hanya berupa gol saja, tetapi juga kreativitas dan umpan-umpan cantik yang kerap menjadi penentu kemenangan timnya. Saat ini Messi masih aktif bermain bersama dengan Inter Miami di Major League Soccer MLS serta membela tim nasional Argentina. Ia terus menambahkan catatan statistik impresif sepanjang karir profesionalnya. Mantan penyerang tim nasional Inggris Alan Shearer turut memuji kemampuan Messi, terutama saat melewati pemain bertahan lawan. Kemampuan dia untuk melewati back sungguh luar biasa. Bahkan dalam situasi sulit, dia terus melihat sekelilingnya, ujar Shearer seperti dikutip dari Kual. Oke, baik pendengar, demikian satu buah informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan ya, kita tunggu juga bagaimana permainan Messi nanti di Piala Dunia tahun 2026 yang tiada digelar di bulan Juni tahun 2026. Oke, baik pendengar, sekaligus informasi tadi menempatkan kita di posisi 47 menit sudah berlalu dari informasi 8 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, masih dari suasana dengan perayaan korbannya yang akan digelar esok hari. Satu buah lagu manis coba kita hadirkan kembali untuk Anda dari pokoknya Puja Jarma, Puja Dharma. Inilah labbaik Allahumma labbaik. Dengan Anda semuanya, selamat pagi jelang siang ya. Salam kompak terus, salam manis terus. Tentunya untuk Anda, selamat beraktivitas. Salam kompak dari hati.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pagi baik pendengar dimanapun anda berada, kita jelang informasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan untuk anda informasi dalam program Cek Fakta.
1: Kita Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, satu menit sudah beranjak dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat menghindari hantavirus menurut WHO. Faktanya dilansir dari chunbackhawk.id yang melakukan penulisan dengan mengunjungi situs resmi WHO, who.int. YINT, WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi oleh tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan setiap hari. Demikian cek fakta untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat. Rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 11 menit sudah kita jelang dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, hahaha, hihihi, pagi yang ceria, sahabat RRI Rimba Raya. Semoga tawa kecil pagi ini membawa kebahagiaan untuk kita semuanya, semangat juga keceriaan untuk kita semua yang sedang beraktivitas di dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Dan sahabat, barusan juga kita akan mendengarkan sebuah lagu penuh semangat, penuh warna dari setiap band yang mudah-mudahan bisa menemani pagi Anda menjadi lebih hangat dan tentunya menyenangkan. Tetap semangat untuk yang sedang di perjalanan, di kebun juga, di pasar, di kantor, atau yang masih menikmati secangkir kopi hangat khas Gayo. Karena bersama RRI Rimba Raya, pagi Anda akan selalu terasa lebih hangat, lebih dekat, lebih akrab, dan penuh cerita. Oke, tentunya masih bersama Bang Cipro ya, akan terus temani sahabat semuanya dengan lagu-lagu pilihan terbaik, informasi-informasi menarik, dan tentunya sapaan khas penuh kekeluargaan. Tetap stay ya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz, maksud kami 90,1 MHz, radio kebanggaan masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Ini dia untuk Anda, setiap band, hahaha, hihihi.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktumu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langitmu.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 24 menit sudah kita jelang dari formasi 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Berikut pendengar, satu poin informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Pemerintah bersama masyarakat Indonesia pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 mendatang atau situasi esok hari ya, akan merayakan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam mempererat silaturahmi, masyarakat dapat memberikan ucapan serta doa juga harapan. Pendengar, simak 46 ucapan penuh doa dan harapan untuk momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu mendatang. Kalian bisa membagikan ucapan ini kepada para kerabat, teman, saudara, hingga memposting di status medsos. Berikut 48 ucapan penuh doa dan harapan untuk momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Yang pertama, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal, ibadah, melapangkan rezeki, dan memenuhi hidup kita dengan keberkahan serta ketenangan hati. Yang kedua, pendengar, Idul Adha mengajarkan arti keikhlasan dan pengorbanan. Semoga hati kita selalu kuat dalam menjalani ujian dan tetap istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Yang kedua, di hari yang penuh berkah ini, semoga Allah Ta'ala menghapus segala dosa, mengangkat kesedihan, mengganti setiap luka dengan kebahagiaan yang indah. Yang keempat, selamat Idul Adha. Semoga setiap doa yang dipanjatkan hari ini menjadi jalan datangnya rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan untuk keluarga tercinta. Yang kelima, semoga semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keteguhan Nabi Ismail alaihissalam menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar juga bertakwa. Idul Adha bukan hanya tentang kurban, tetapi tentang cinta, keikhlasan, dan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Semoga hidup kita selalu dipenuhi dengan keberkahannya. Selamat Hari Raya Idul Adha, semoga Allah menjaga langkah kita, memudahkan segala urusan, dan mengabulkan doa-doa terbaik yang masih tersimpan di dalam hati. Yang kedelapan, semoga di hari suci ini Allah memberikan kesehatan umur yang berkah, hati yang tenang, dan keluarga yang selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Yang kesembilan, Idul Adha menjadi pengingat bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas akan berbuah kebajikan yang indah pada waktunya. Yang ke-10, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah mempererat silaturahmi, melimpahkan cinta dalam keluarga, dan menjadikan hidup lebih bermakna. Tentunya temukan untuk kata-kata indah yang lain yang terangkum dalam kalimat-kalimat untuk 48 ucapan penuh doa dan harapan ya. Tentunya Anda dapati di laman rri.co.id. Pilihlah sesuai dengan kehendak hati ya. Dan tentunya mudah-mudahan semua harapan dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala senantiasa diberikan ijabah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, next pendengar, kita hadirkan ya penyanyi berikut ini yang banyak mengcover lagu-lagu ulang dengan indah dan tentunya dengan lirik yang sama dengan apa ya dengan keindahan yang berbeda. Oke, baik, ini dia dari vokalnya Fanny Fabiola untuk kita semuanya, Aku Bukan Pintu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 12 menit lagi kita jelang informasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, tak terasa sahabat ya, RRI Baraya, kita sudah berada di penghujung kebersamaan di pagi jelang siang hari ini bersama Bang Jibro ya. Terima kasih untuk seluruh masyarakat dataran tinggi Tanoga yang sudah setia mendengarkan, mengirim salam dan menemani perjalanan siang hingga siaran pagi ini dengan penuh kehangatan dan tentunya dengan penuh semangat juga. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang berkah, serta dimudahkan dalam berbagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tentunya Idul Adha mengajarkan kepada kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Semoga hati kita selalu kuat dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Maksud kami setiap ujian kehidupan, tetap sabar, tetap bersyukur, dan istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Tentunya mari kita sambut Hari Raya Kurban dengan hati yang bersih, saling maafkan, mempererat silaturahmi, dan memperbanyak rasa peduli kepada sesama. Oke, baik, sekali lagi pendengar, saya Bang Cibro pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Tetap semangat jalani aktivitas, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa untuk tetap tebarkan senyum terbaik Anda, terbaik untuk orang-orang di sekitar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan salam penuh semangat dari RRI Rimba Raya, Radio Kebanggaan Masyarakat Dataran Tinggi Tanoh Gayo.

0: στα σφαγγονιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan program moderasi beragama dengan tema hari ini makna kurban dalam kehidupan masyarakat. Dan pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga dapat Anda ikuti bersama Pro 3 RRI Jakarta, dilanjutkan dengan zona musik dan informasi. Dan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, musik tradisi dan budaya akan menemani ruang dengar Anda. Pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Takengon dapat Anda ikuti di program Keberseruni dan dilanjutkan dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani waktu santai Anda dan kebersamaan Anda dalam program Moderasi Beragama spesial jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, semoga di pagi menjelang siang hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki serta hati yang damai dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan pendengar, tak terasa hari raya kurban semakin dekat. Suasana kebersamaan, semangat berbagi dan nilai keikhlasan mulai terasa di tengah masyarakat. Karena itu pendengar, di edisi hari ini kita akan bersama-sama membahas tema yang sangat menarik, yaitu makna kurban dalam kehidupan masyarakat. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan semata, tetapi juga tentang bagaimana manusia belajar ikhlas, belajar berbagi, serta memperkuat rasa persaudaraan dan kepedulian sosial antar sesama. Selama beberapa menit ke depan, pendengar, saya Ibnu akan menemani Anda dengan obrolan santai penuh makna, motivasi kehidupan, informasi islami, serta lagu-lagu religi dan penyejuk hati spesial menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang memiliki nilai spiritual luar biasa. Peristiwa kurban mengajarkan kita tentang ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tentang keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut, pendengar, kita belajar bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang seberapa ikhlas kita menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan masyarakat saat ini, semangat kurban dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk seperti membantu sesama, menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan, serta saling peduli kepada yang membutuhkan. Karena sejatinya kurban adalah simbol pengorbanan ego dan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama. Dan pendengar, bagaimana persiapan Idul Adha di daerah Anda untuk hari ini? Apakah suasana gotong royong sudah mulai terasa? Apakah mungkin sudah ada kegiatan masyarakat menyambut Hari Raya Kurban? Silakan bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp dan media sosial RRI. Salam dan cerita Anda akan kami bacakan edisi hari ini di 0853-8179-3206. Pendengar, salah satu makna penting dari kurban adalah untuk mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Ketika daging kurban dibagikan, bukan hanya makanan yang diberikan, tetapi juga rasa kasih sayang, perhatian, dan kebersamaan. Masyarakat yang sebelumnya jarang berinteraksi menjadi saling mengenal, tetangga saling membantu, anak-anak ikut merasakan kebahagiaan hari raya. Inilah indahnya Islam, agama yang mengajarkan keseimbangan antara hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Moderasi beragama juga mengajarkan kita agar menjadikan agama sebagai sumber kedamaian, bukan perpecahan. Maka pendengar, semangat kurban harus mampu untuk menghadirkan toleransi, persatuan, serta sikap saling menghormati di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dan pendengar, agar suasana Idul Adha edisi hari ini lebih semangat ya, maka terkadang manusia harus ikhlas dan juga tentunya harus saling berbagi. Dan dalam kehidupan sehari-hari, terkadang manusia sulit untuk ikhlas, sulit menerima keadaan, dan sulit berbagi, serta sulit melepaskan sesuatu yang dicintai. Padahal kurban mengajarkan bahwa keikhlasan adalah kunci ketenangan hidup.
Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya demi menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sana kita belajar bahwa keikhlasan melahirkan kekuatan, pengorbanan melahirkan keberkahan, dan kesabaran menghadirkan kebahagiaan. Mungkin pendengar kita hari ini belum mampu berkurban dengan hewan terbaik, namun kita bisa mulai dengan mengorbankan rasa malas, mengurangi ego, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan memperbanyak kebaikan. Karena kurban sejati juga hadir dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, tidak semua orang mampu membeli hewan kurban, namun semua orang mampu memiliki hati yang peduli, senyum yang tulus, membantu tetangga, menjaga persaudaraan, dan berkata baik kepada orang lain, itu juga dari ibadah sosial yang sangat mulia. Dan menjelang Idul Adha biasanya suasana masyarakat semakin ramai dengan berbagai persiapan. Ada yang membersihkan masjid misalnya, menyiapkan lokasi penyembelihan, hingga bergotong royong membagikan daging kurban kepada masyarakat. Budaya gotong royong seperti ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Karena melalui kebersamaan, masyarakat menjadi lebih harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Disinilah nilai moderasi beragama terasa sangat penting. Agama hadir membawa kesejukan dan memperkuat persatuan masyarakat. Dan pendengar, terima kasih bagi pendengar semua yang masih setia bersama kami di edisi hari ini. Dan tentunya salam hangat untuk seluruh masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo dan seluruh pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Dan pendengar, semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Generasi muda juga memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai kurban. Anak muda harus diajarkan tentang pentingnya berbagi, menghormati sesama, menjaga toleransi, serta membangun kepedulian sosial. Karena kemajuan zaman tanpa akhlak yang baik akan kehilangan arah, Idul Adha menjadi momentum terbaik untuk menanamkan nilai kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan kepada generasi penerus bangsa. Dan pendengar, hari ini mari kita renungkan sejenak, sudahkah kita menjadi manusia bermanfaat bagi orang lain? Sudahkah kita membantu mereka yang sedang kesulitan? Sudahkah kita menjaga hati agar tetap rendah hati dan penuh syukur? Karena sejatinya, hidup bukan tentang siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang paling banyak membawa manfaat bagi semua. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Moderasi Beragama edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dan akhirnya sampai juga di penghujung acara. Dan semoga tema makna kurban dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar ikhlas, memperkuat kepedulian sosial, serta menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman. Mari sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan hati yang bersih, penuh syukur, dan semangat berbagi kepada sesama. Saya Ibnu pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan selama siaran ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion, meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satiran, ketua tim siaran RRI Talking On. Untuk para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya di Piala Dunia tahun 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain dari para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Programa 1 dan Programa 2 RRI Talking On. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus perkembangannya di Pro 1 RRI Talking On frekuensi 93 FM, Pro 2 RRI Talking On 90,6 FM, dan RRI Radio Rimba Raya di frekuensi 90,1 FM. Jangan lupa ikuti perkembangan berita terbarunya di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta berbagai platform RRI lainnya. RRI, Radio Piala Dunia 2026, Radio Sepak Bola Dunia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat memperingati Hari Bumi 22 April 2026. Hari ini menjadi pengingat bahwa bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki saat ini. Setiap langkah kecil untuk menjaga alam adalah harapan besar bagi masa depan. Mulai dari hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, hingga menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan hijau. Mari bersama melindungi hutan, menjaga satwa, dan merawat keseimbangan alam, karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kehidupan generasi yang akan datang. Selamat Hari Bumi 2026, Bumi Lestari, hidup pun lebih berarti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
2: Hey, bersiaplah. Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Usman Al Ghaini ini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Saudara pendengar, kita jelang Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen
4: Pfosten. Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're gonna get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Langlen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya, dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Ini jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susanto Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Radio Piala Dunia. Buhabarakan, RRI resmi jet ke Radio Siaran Piala Dunia. Getanya tat bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.co.id dari Benar Meriah. Dua hari menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Benar Meriah kembali melaksanakan tradisi megang yang sudah menjadi budaya turun-temurun di Provinsi Aceh. Tradisi megang selalu menjadi momen yang dinanti masyarakat Aceh menjelang hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan bulan suci Ramadan. Pada momen ini masyarakat biasanya membeli dan memasak daging untuk dinikmati bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan. Pada Senin 26 Mei 2026, suasana pasar di sejumlah wilayah Benar Meriah tampak ramai dipadati warga yang berburu daging megang. Aktivitas jual beli meningkat sejak pagi hari, terutama di kawasan pasar Simpang Pantiraya dan Simpang Balik. Harga daging sapi megang tahun ini terpantau masih stabil dan sama seperti saat megang Idul Fitri lalu, yakni mencapai Rp180.000 per kilogram. Meski harga tergolong tinggi, antusiasme masyarakat untuk membeli daging tetap tinggi sebagai bagian dari tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pedagang daging di pasar mengaku permintaan masyarakat meningkat tajam menjelang Idul Adha. Banyak warga membeli daging untuk kebutuhan keluarga maupun untuk dibagikan kepada kerabat. Tradisi megang tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga memiliki nilai budaya dan sosial yang kuat. Selain mempererat silaturahmi keluarga, tradisi ini juga menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat dalam menyambut Hari Besar Islam.
2: safemusiclist.com royalty free music for marketing.
1: Demikian lintas informasi dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ibnu kembali hadir menemani siang Anda dalam program musik tradisional dan budaya spesial jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Semoga siang ini pendengar kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kelancaran dalam menjalani berbagai aktivitas dan persiapan menyambut Hari Raya Kurban. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya yang akan budaya dan tradisi. Menjelang Hari Raya Idul Adha, berbagai daerah di Nusantara memiliki tradisi unik yang diwariskan turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan. Dan siang ini, pendengar, kita akan bersama-sama mengulas tema tradisi menjelang Hari Raya Idul Adha di berbagai daerah Indonesia. Tentunya akan semakin seru ya di pembahasan edisi hari ini. Dan menjelang Hari Raya Idul Adha, suasana di berbagai daerah mulai terasa berbeda. Pasar hewan mulai ramai, masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan dan masjid, hingga anak-anak mulai menyambut datangnya malam takbiran dengan penuh sukacita. Tradisi seperti ini menjadi bukti bahwa Idul Adha bukan hanya ibadah semata, tetapi juga momentum mempererat hubungan sosial dan budaya masyarakat. Di Aceh misalnya, suasana megang menjadi tradisi yang sangat dinanti masyarakat sebelum hari besar Islam tiba. Tradisi memasak dan makan bersama keluarga menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Begitu juga di daerah lain di Indonesia yang memiliki ciri khas budaya masing-masing, namun tetap membawa pesan persatuan dan kebahagiaan. Dan pendengar, di daerah Yogyakarta terdapat tradisi grebek yang menjadi bagian dari budaya masyarakat keraton menjelang hari-hari besar Islam termasuk Idul Adha. Tradisi ini menghadirkan gunungan hasil bumi yang nantinya diperebutkan masyarakat sebagai simbol keberkahan dan kemakmuran. Masyarakat berkumpul dengan penuh antusias, memperlihatkan bagaimana budaya dan nilai religius berjalan berdampingan secara harmonis. Tradisi seperti ini mengajarkan bahwa keberagaman budaya Indonesia adalah kekuatan yang mempererat persaudaraan bangsa. Dan di daerah Anda, punya tradisi apa menjelang Hari Raya Idul Adha, pendengar? Apakah ada kenduri kampung, gotong royong, pawai obor, atau tradisi khas lainnya? Silakan berbagi cerita bersama kami melalui pesan WhatsApp di 0853817932006. Dan pendengar, di beberapa daerah di Pulau Jawa, masyarakat juga mengenal tradisi apitan atau kenduri bersama menjelang Idul Adha. Masyarakat berkumpul membawa makanan tradisional, kemudian berdoa bersama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana penuh kekeluargaan seperti ini sangat indah dan untuk terus dijaga di tengah kehidupan modern saat seperti sekarang ini. Karena budaya bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga identitas bangsa yang harus terus dilestarikan oleh generasi muda. Dan Indonesia memiliki ribuan budaya daerah yang unik dan kaya makna. Tradisi keagamaan yang dipadukan dengan budaya lokal menciptakan keharmonisan sosial yang luar biasa. Selama nilai budaya tidak dan tetap membawa kebaikan, persaudaraan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka budaya tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kehidupan masyarakat. Dan pendengar, malam takbiran juga menjadi salah satu momen paling meriah menjelang Hari Raya Idul Adha. Di berbagai daerah masyarakat menggelar pawai obor, tabuhan beduk, lanturan takbir keliling, hingga dipertunjukkan seni budaya Islami. Di Takengon dan wilayah dataran tinggi Tanah Gayo misalnya, suasana malam takbiran terasa hangat dengan gema takbir dari masjid dan musola yang menggema di antara pegunungan. Nuansa religius berpadu dengan kesejukan budaya, daerah menciptakan suasana yang penuh ketenangan dan kebersamaan. Menjelang Hari Raya Kurban, semangat gotong royong masyarakat biasanya semakin terasa, mulai dari membersihkan masjid, membantu tetangga, mempersiapkan lokasi kurban, hingga memasak bersama keluarga besar. Nilai-nilai seperti inilah yang menjadi kekuatan budaya Indonesia sejak dahulu.
Budaya gotong royong mengajarkan bahwa kebahagiaan akan terasa lebih indah ketika dinikmati bersama-sama. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar menjadi tradisi dan budaya daerah agar tidak hilang ditelan zaman. Anak muda harus bangga memakai bahasa daerah, mengenal seni tradisional, mencintai musik budaya, dan menjaga adat istiadat daerah masing-masing. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Idul Adha juga menjadi momentum mempererat hubungan antar generasi agar nilai budaya terus diwariskan dengan baik. Dan pendengar, budaya mengajarkan kita tentang akar kehidupan, agar mengajarkan kita tentang arah kehidupan. Ketika budaya dan agama berjalan harmonis, maka masyarakat akan hidup damai, saling menghormati dan penuh kebersamaan. Dan mari jadikan Hari Raya Idul Adha tahun ini sebagai momentum memperkuat persaudaraan, menjaga tradisi baik, dan mempererat rasa cinta terhadap Indonesia. Dan mendengar, sampai di sini kebersamaan kita di program Musik Tradisional dan Budaya. Dan semoga tema tradisi menjelang Hari Raya Idul Adha di berbagai daerah Indonesia dapat menambah kecintaan dan kita terhadap budaya Nusantara, sekaligus memperkuat semangat persaudaraan menjelang Hari Raya Kurban. Mari sambut Idul Adha 1447 Hijriah dengan hati yang bersih, penuh syukur, dan tetap menjaga warisan budaya bangsa Indonesia. Saya Ibnu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan selama siaran ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama. Berlari mengejar mimpi.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Saudara pendengar, kami informasikan waktu sholat zuhur untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 12:33 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
4: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
4: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
4: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
2: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Mas.
1: Saudara pendengar, telah tiba waktunya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu, Ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: matamu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar sesaat lagi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti kabar seluruh ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Kita nanti keber Serloni, munyawah ni keber Iwan Laut si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan munyawahan keber Serloni. Tarlo Selasa tanggal 26 Mei 2025. Saudara, inilah keber Serloni selengkapnya. Mati listrik Mian terjadi di hampir mehne wilayah Aceh, Senin kelem 25 Mei 2026, hari jam 19.30 WIB Sawah Sobohne. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
2: Rektor IAIN Takengon, Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL, dijadwalkan tin khatib senyang Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Babusalam, Kabupaten Bener. Mati listrik Mian terjadi hampir mehne wilayah Aceh, Senin kelem tanggal 25 Mei 2026, hari jam 19.30 Sawah Sobohne. Gangguan ini terjadi rualu mati disney lagu sebelumnya, melumpuhan sistem kelistrikan Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim menyalahkan sistem kelistrikan gerilan stabil pasca gangguan transmisi jaringan Sumatera. PLN tengah mengoptimalkan penggunaan PLTD, kin membantu. PLN UID Aceh, Lukman Hakim menyalahkan sistem kelistrikan gerilan stabil pasca gangguan transmisi jaringan Sumatera. PLN tengah mengoptimalkan penggunaan PLTD, kin membantu pasokan listrik dan meniru maaf ku masyarakat atas pemadaman ini. Lisa Dana, RRI Takengan, munyawahni keber Serloni.
1: Rektor IAIN Takengen, Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL, ijadwalen kin khatib semiang Idul Adha 1447 Hijriah I Masjid Agung Babusalam, Kabupaten Bener Meriah, Rabu Sobo. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
2: Rektor IAIN Takengon, Profesor Dr. Ridwan Nurdin MCL, dijadwalkan kin khatib semiang Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Babusalam, Kabupaten Bener Meriah, Rabu Sobo. Kutbah simali sawahan, nilai-nilai keteladanan uan kisah Nabi Ibrahim tentang keikhlasan nye ketaatan ku Allah. Kepala Dinas Syariat Islam Bener Meriah Taslim menyawahan pelaksanaan semiang Idul Adha ibu seten i alam-alam masjid Babusalam dan persiapan renya ibu seten panitia. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahni keber Serloni.
1: Informasi selanjutnya, tun ini jumlah hewan kurban di Masjid Agung Ruhama Takengon meningkat. Selengkapi sawahan Mahyani.
3: Tun ini jumlah hewan kurban Masjid Agung Ruhama Takengon meningkat. Idekar Raya Idul Adha ni masyarakat Aceh tengah ngemungumpulan 45 hewan kurban. Kepala Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama Takengon Hamdan ku RRI munyawahni. Jumlah 45 oya kene meningkat dibandingkan tun silalu 2024. Masjid Agung Ruhama menerima 21 lemu romkoro. Sedangkan kaming jumlahi 20. Hari total hewan kerben tun ini hanya 14 si isia pun langsung urum panitia. Selebihi kene kerben masyarakat. Kin pembagian dengkia panitia kase menyiapkan kupon si ibagin kin si mungerben anak yatim pakir miskin bantuan kin ibu si tengah benemah ke kanak stunting rum ibagin ku korban bencana banjir wehbah tanoh longsor. Mahyani Ari RRI Takengan munyawah nike Berseloni.
1: Masyarakat di kawasan Bali Nosar, Kecamatan Bintang, mulai beraktivitas lancar setelah totor penghubung antara Kecamatan Bintang Rum Kecamatan Lutawar ngenguk ilalui Mian Rum Honda. Selengkapi sawahan Mahyani.
3: Masyarakat di kawasan Bali Nosar, Kecamatan Bintang mulai beraktivitas lancar setelah totor penghubung antara Kecamatan Bintang rum Kecamatan Luktawar ngenguk ilalui mian rum Honda motor. Kapasitas maksimal 10 ton terminggu 24 Mei 2026. Sebelumnya jembatan gerepas iliwati karena rusak sehingga menghambat akses ni masyarakat. Rumarai jembatan permanen ini olok pedi mu bantu warga. Tokoh pemuda kemukiman Nosar Afgan Nosar ku RRI menyawahni. Totora olok penting kin masyarakat terutama kin kekanak sekolah si berempus, si mujual, si jeplo melintasi jalur roya. Diprene akses transportasi si normal ni berdampak positif ku ekonomi pendidikan masyarakat Irowa Kecamatan. Warga pekeneger ne muliwati dening keliling. Kenawai ucap ne berizin ku beweni pihak sehingga bekerja keras menyelesaikan pembangunan jembatan permanen sehingga ngoi manfaat nurum masyarakat. Diharapannya jembatan Bali Nosarni ngoi jege murum-murum kati tetap aman dan ngoi pake masyarakat mokot. Mahyani, Ari RRI Takengon, Munyawah, Nike Berserloni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan kabar serluni hari RRI Takengen. Nantinan kabar serluni selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar serluni produksi RRI Takengen. Jangan lupa program kabar serluni.

Demikian telah kita dengarkan kabar seru ini bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Benar Meriah. Dan mendengar kita akan lanjut dengan program Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hey, Pro Dangdut Show.
5: Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan pendengar, dua jam ke depan kita akan temani ruang dengar Anda dengan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-8179-3206. Dan sebagai lagu pembuka, kami akan hadirkan darinya Adi Irma dengan judul Bang Toib di siang ini. Tetap bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
4: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani, palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak? This is one DJ.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih kami temani Anda pendengar dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan pendengar, masih kami temani Anda dengan program lagu-lagu dangdut dan juga informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda semua. Dan salam sehat untuk Anda semua. Tetap semangat tentunya dan tetap bersama kami di

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pendengar, tahukah Anda? Bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: bukan sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000 dan dunia sedang menunggu.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya mendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbekhook.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, masih kami temani Anda dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan salam sehat untuk Anda semua. Tetap semangat dan apapun itu aktivitas Anda di hari ini. Bagi Anda mungkin yang sedang menjalankan ibadah puasa, yaitu puasa sunnah Arafah ya, untuk hari ini menjelang Idul Adha pada besok hari ya. Dan pendengar, sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita di edisi hari ini, kami akan bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya.

Ada pendengar setia dari Kalanareh nih pendengar, ada Mak Silpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Ibnu, selamat siang kembali Mak Silpi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat berpuasa Arafah bagi kita semua. Nong lagu yang dilatifkan juduli manis-manis jambu. Sarami Ari Imam S. Arifin juduli jandaku pedih nih. Salam kin penyiar pendengar penggemar RRI di mana saja berada.

Dan pendengar, bagi Anda mungkin yang sedang memasak, bagi ibu-ibu ya yang sedang mempersiapkan masakannya untuk hari ini, harasi nos rendang kadangger ke ike lebih nguk jule yo ku studio RR ini kin bebuken yo kesega. Sepertinya ada Bang Jo yang sudah ini yang sedang ketuk-ketuk pintu ya, tapi belum masuk pesannya apa ya. Dan ada juga Pak Rohimun yang mungkin sedang mengarang. Kata Mak Silpi, kalau dengar lagu Cinta Sabun Mandi, Mak Silpi sakit telinga nih Bang Joy. Mudah-mudahan Bang Joy gak request lagu Cinta Sabun Mandi di siang ini ya. Baik, kita tunaikan dulu pembacaan pesan dari Bang Joy ya. Assalamualaikum Bung Ibnu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Joy. Selamat siang. Ini Bang Joy Ponok Sayur, ingin request lagu dari Jaja Miharaja, judulnya Cinta Sabun Mandi. Aben dan kuperin kena Mas Elvin. Salam untuk Bung Ibnu dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja berada. Semoga sehat selalu dan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Aturah paham pora kita Mas Helpi ini. Bang Joy ini mungkin noya lagu karangan DP kadang niosane ku Jaja Miharaja ati turahoyan sih anu lagu kesukaan. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di FM 90,1 MHz di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: trivia Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

pendengar Pro 1 RRI Timbara dimanapun Anda berada di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sepertinya sudah di penghujung acara di program Pro Dangdut edisi hari ini. Dan sebagai lagu penutup, kita akan penuhi permintaan dari Mak Selvi dengan judul Pagar Makan Tanaman. Dan tetap bersama kami, dan sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan setelah ini akan ada rekan saya Bung Yasman yang akan menemani ruang dengar Anda hingga malam nanti. Saya Ibnu yang bertugas, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: FYI, foyer info.
4: Lama amat nih keretanya.
5: Sabar napa, yang namanya kereta kan biasa terlambat.
4: Sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
5: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
4: Wah, boleh juga tuh, gimana ceritanya?
5: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
4: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
3: FYI, foyer info.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari jalan tol Nangkapai Gajah simpang 3 Redlung. Mendengar rangkaian lagu-lagu pop Indonesia akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Selamat sore, kami ucapkan dari jalan tol Nangkapai Gajah simpang 3 Redlung.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya, Kakak.
2: Oke, Dek.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Live for Yay Info. Hup, satu, dua, tiga.
1: Kali sempat. Kali ini sempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
6: Males bu, hujan terus soalnya.
5: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
6: Yang pasti bakalan banjir bu.

0: Intermezzo.
1: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

Ya baik pendengar dimanapun anda berada, kita pada sejenak untuk rangkaian lagu-lagu Popinsya. Dan untuk selanjutnya kita nantikan kumandang ajan sholat asar wilayah Harlung Bunda Meriah dan sekitarnya, mana untuk jadwal sholat di edisi hari ini 26 Mei 2026, pendengar, pukul 15.54 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore, kami ucapkan dari Jalan Tulnangka Payagajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian rangkaian lagu religi menemani Anda sore hari ini. Dan demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan sholat asar wilayah Redlung Mundumriah dan sekitarnya. Masih berlanjut pendengar, sembari kita nantikan lintas 17, saat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat akan hadir rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

0: I love you, Mom.
1: Intermezzo.
2: Ito, ada kejual sardeng.
1: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
2: Yang kecil mis aja.
1: Harganya 4.000.
2: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
1: Alamak, mana bisa, Deng?
2: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
1: Deng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

0: Pakai Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan

Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for Yay Info.
3: Neng, makasih ya.
4: Apaan sih?
3: Biasa nih, tanda tangan.
4: Emang laku?
3: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
4: Sepatu semua?
3: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
4: Dari mana?
3: Perancis.
4: Wih, mantap.
3: Mantap kan?
4: Buat gue ya satu.
3: Enak.

0: aja.
1: Mau gue ceritain gak?
0: Mau dibuka gak?
1: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
0: Hah? Emang kenapa?
1: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
0: Oh, emang ada ceritanya?
1: Gue ceritain ya.
0: Boleh.
1: Begini ceritanya.
0: Oke.
1: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Sepatu kamu modelnya apa?
0: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
1: Ih, tapi itu kan...
0: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
1: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
0: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
1: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
2: FYI, for yay info.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang bisa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat saatnya.

0: dirasa itu tidak sesuai, kita bisa melakukan pengecekan ke kalorimeter.
1: PLN juga mengimbau masyarakat untuk rutin memantau penggunaan listrik di rumah, serta memastikan kondisi instalasi listrik tetap aman dan normal agar konsumsi listrik dapat terkontrol. Melalui layanan pengaduan yang tersedia, PLN berharap masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian tagihan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dari Banda Aceh, Sindu Novita melaporkan.
2: Dari Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif pemerintah pusat minim dipahami desa. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif seperti Grand Village atau penghijauan desa dan aplikasi Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa justru masih minim dipahami oleh sebagian aparatur desa. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma meminta pemerintah daerah maupun instansi pembina dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis secara langsung ke desa-desa. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mewujudkan transparansi, keamanan dan tata kelola anggaran desa yang lebih akuntabel. Menurutnya, dari beberapa desa yang selama ini dikunjunginya, sebagian sudah mengerti dan mengunggah perkembangan serta kegiatan desa mereka ke dalam web Jaga Desa yang disediakan oleh Kejaksaan Agung. Namun di beberapa lokasi, program tersebut justru belum diketahui.
4: Ada beberapa desa yang saya lakukan kunjungan, ada sebahagiannya yang sudah mengerti dan sudah mengupload tentang perkembangan desa, kemudian kegiatan-kegiatan desa sudah diupload ke dalam web yang disediakan oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian juga sudah membuat perencanaan terhadap Green Village itu oleh desa. Nah, mungkin ini saya belum tahu bagaimana pola koordinasi yang dilakukan oleh DPMG yang ada di kabupaten-kabupaten ini supaya informasi ini sampai dan kepala desa dan serta aparaturnya bisa melakukan percepatan ataupun tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu bisa diterapkan. Nah, sayang sekali kalau memang desa-desa ini belum terinfokan ataupun belum terjadinya sinkronisasi antara keinginan pemerintah di pusat dengan apa yang terjadi di desa-desa yang ada di Aceh ini.
3: Haji Uma juga menyayangkan jika program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah pusat tidak tersinkronisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah akibat minimnya sosialisasi atau rendahnya pemahaman aparatur desa. Untuk menyiasati hal ini, Haji Uma mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun regulasi lokal demi mempercepat penerapan program-program pusat, termasuk penguatan ketahanan pangan, sehingga perlu adanya penyusunan kebijakan khusus melalui pembentukan kanun kampung atau peraturan desa sebagai dasar hukum dan rencana kerja yang wajib dijalankan oleh masyarakat dan jajaran aparat desa. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Takengon Kabupaten Aceh Tengah dijual seharga Rp180.000 untuk setiap 1 kg. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
5: Harga daging megang di Takengon Aceh Tengah dijual Rp180.000 per kilo pada Selasa kemarin. Harga ini berlaku untuk daging kerbau dan sapi. Pedagang muslim mengatakan harga jual itu masih berlaku sama dengan harga jual daging megang sebelumnya. Harga jual ini, kata muslim, sudah berlaku sejak beberapa tahun silam. Muslim menyebut sapi yang ia jual berasal dari peternak lokal. Harga beli sapi di peternak juga mengalami kenaikan kendati tidak signifikan.
6: Berapa harga daging, Bang? 17, Bang. Jenis apa? Sapi kampung nih, Bang.
7: Kalau kerbau?
6: 18, Bang.
7: Kemarin jualan apa, Bang?
6: Kemarin jualan sih, Bang.
7: Berapa harga kemarin?
6: Kerbau kemarin 18-19, Bang.
7: Sapi?
6: Sapi 17.
7: Gua kininya. Sama juga, Bang. Ini dari mana sapi ini, Pak?
6: Dari Pejebu, Bang, Pejebu. Pemain petor, pemain petor.
8: Oh, petor.
7: Udah lama abang jualan? Ini pasaran atau gimana bang? Atau ada kenaikan?
6: Naik bang. Hitung petani aja udah 17 bang. 16-17.
7: Oh gitu.
5: Kecamatan RRI Pasar Megang di Takingon dipusatkan di beberapa titik seperti Pasar Impres, Pasar Pailang, dan sejumlah pusat keramaian lainnya. Di beberapa titik ada pedagang yang sudah berjualan Megang sejak Senin Megang kecil kemarin. Di Pasar Megang juga terlihat tingginya antusias masyarakat pembeli. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Pendengar, puluhan ekor hewan kurban akan disembelih oleh jajaran kantor Kemenag Aceh Tengah pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Acara penyembelihan dilakukan serentak setelah pelaksanaan sholat id. Berikut laporan Fitra Jayadi.
9: Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tradisi ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Wahdi mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini juga tetap melibatkan madrasah serta kantor urusan agama KUA di masing-masing kecamatan dalam wilayah tersebut. Dijelaskan, pada Idul Adha tahun ini terdapat sekitar 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih. Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 32 ekor hewan kurban. Diharapkan daging kurban nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain untuk warga kurang mampu, juga dapat membantu warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.
10: Kantor Kementerian Agama hari ini, untuk tahun ini ada 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih dan mudah-mudahan akan tetap akan tepat sasaran, bisa membantu bangkit untuk masyarakat kita pasca bencana hidrometeorologi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
9: Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Wahdi menambahkan seluruh proses penyembelihan direncanakan akan dilakukan secara serentak pada hari pertama Idul Adha setelah pelaksanaan sholat id. Momen Idul Adha tahun ini juga diharapkan semakin memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial di lingkungan Kemenag setempat. Semangat berbagi harus terus tumbuh sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah mengikuti informasi dari Banda Aceh, Los Maui dan Takengon. Selanjutnya Lintas 17 menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, harga bahan material bangunan melonjak naik hingga 40%. Daya beli warga Sabang terpukul drastis. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
12: Gelombang kenaikan harga material bangunan yang melanda Kota Sabang dalam 2 bulan terakhir mulai memukul daya beli masyarakat. Dampak dari lonjakan harga komoditas konstruksi ini tidak hanya menunda rencana renovasi rumah warga, tetapi juga memicu kemerosotan omset penjualan para pelaku usaha toko bangunan secara drastis. Kelesuan aktivitas transaksi ini tercermin di sejumlah pusat penyedia bahan bangunan di Pulau Weh Sabang, di mana volume pembelian dari konsumen dilaporkan turun hingga setengah dari kapasitas normal. Fahmi Zal, salah seorang pemilik toko bangunan, menyebutkan lesunya pasar properti dan pertukangan ini terjadi tepat sejak grafik harga material mulai merangkak naik. Penurunan intensitas belanja masyarakat ini otomatis membuat pendapatan hariannya terpangkas secara signifikan.
13: Sekitar 2 bulan ini lah, kira-kira sampai barangnya naik harga sekitar 25-30, ada juga yang mencapai 40%. Seng, minyak-minyak dinar gitu ya, minyak besi, tapi paling tinggi naik di bagian sengnya. Banyak kita permintaan sampai 20.000 naik. Kalau tinar 30-40% naik. Dari harga 45 pertama ya, kayak macam tinar kobra itu. Sekarang mencapai 75. Ada yang jual 80. Kan setengah harga ada ya.
12: Berdasarkan data komunitas di lapangan, beberapa item material pokok yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan antara lain yaitu seng, cairan pengencer, cat atau thinner, kabel instalasi listrik, hingga cat dinding. Dari sekian banyak item, produk seng dan thinner mencatatkan persentase kenaikan paling tinggi. Lebih lanjut, Famila menjelaskan lonjakan harga ini murni dipicu oleh perubahan tarif modal dari pihak importir dan jaringan distributor utama di pusat grosir.
8: Berkas tagihan pasokan barang yang dikirim dari Kota Medan, Sumatera Utara dilaporkan sudah lebih dulu membengkak sebelum komoditas tersebut diseberangkan ke Sabah. Di sisi lain, ia mengatakan biaya logistik transportasi laut maupun aspek infrastruktur jalan sejauh ini sama sekali tidak mempengaruhi dinamika kenaikan harga tersebut. Menariknya, produk lokal seperti semen produksi pabrikan Aceh termantau masih sangat stabil dan belum mengalami lonjakan harga. Para pelaku usaha di Sabah menaruh harapan besar agar mata rantai harga material bangunan ini dapat segera kembali stabil. Kestabilan harga nilai menjadi kunci mutlak untuk menggairahkan kembali uratnya di pembangunan infrastruktur swadaya masyarakat sekaligus menyelamatkan keberlangsungan bisnis toko bangunan di Kota Sabah. Demikian Izamulana melaporkan.
2: Dari 0 km Sabang Kota, kami ajak Anda menuju Bumi Syah Abdul Rauf Asingkiling.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP menurunkan tim petugas untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil. Informasinya disampaikan Salihin Barus.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan menurunkan tim petugas untuk pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil, Selasa 26 Mei 2026. Petugas kesehatan hewan yang diterjunkan tersebut merupakan tenaga petugas dari Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Singkil Utara, Singkoh, dan Puskeswan Simpang Kanan yang disebar ke beberapa wilayah kecamatan dan desa atau kampung si Kabupaten Aceh Singkil guna untuk memastikan kesehatan hewan. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan untuk memastikan kesehatan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini, pihaknya telah menurunkan lebih dari 74 orang petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang akan disembelih.
2: Untuk petugas kita yang khusus dari ditugaskan dari masing-masing poskeswan, itu poskeswan kita ada 3, poskeswan di Singkil Utara, poskeswan di Simpang Kanan, dan poskeswan di Singkor. Itu semuanya kita tugaskan sebanyak 74 untuk bertugas di lapangan untuk mengecek kesehatan dan lain-lainnya di lapangan nanti. Dan juga kita bantuan dari petugas lapangan PPL kita yang kebetulan mereka juga punya wilayah binaan masing-masing untuk bagaimana sistem pelaksanaan kurban di lapangan atau di wilayahnya masing-masing. Data ini akan kita kumpul dan akan kita laporkan nanti baik ke provinsi maupun ke pusat.
1: Kemudian, tambah Abdul Haris, selain petugas dari kesehatan Puskeswan untuk menambah kekuatan dan memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih diperiksa kesehatannya, pihaknya juga memperbantukan tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum proses pemotongan atau disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tepat pada Rabu besok 27 Mei 2026, guna agar daging hewan kurban benar-benar aman dikonsumsi dari sisi kesehatannya. Sebelumnya, Abdul Haris juga menjelaskan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut, merupakan upaya dan komitmen agar seluruh daging kurban di Kabupaten Aceh Singkil sehat dan aman untuk dikonsumsi. Sementara untuk sasaran petugas terhadap pemeriksaan hewan tersebut, terutama fokus hewan harus terbebas dari penyakit ulat hati dan tuberkulosis atau TBC. Kemudian hewan juga dipastikan benar-benar aman dari penyakit mulut dan kuku. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar, dengan beraksinya laporan tadi berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilai Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil.

0: mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, semua suku membantu kami di Aceh, Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Semua suku saling membantu. Sekecil apapun bantuan kita semua, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya.
1: FYI for Yay Info.
2: Satu, dua, tiga.
3: Dari tempat. Dari tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya.
3: Satu.
2: Ya.
3: Dua,
2: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: FYI for Yay Info.
5: Intermezzo.
6: Mas. Bensin seliter berapa ya?
7: 8.000, Mas.
6: Kalau setengah liter berapa?
7: 4.000.
6: Kalau setetes?
7: Gratis.
6: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
5: Intermezzo.
8: RRI, Radio Piala Dunia. Sedangku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
9: Aduh, inyo, saripah, woy, dan mael. Kenapa?

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian

0: yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
3: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan demi cara menjaga pantai ini.
2: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
3: Maksud Uni?
2: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
3: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
2: Kalau ini, Bi?
3: Ini jejak kucing bukan ya?
2: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
3: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
2: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
4: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: القلوب أحيي القلوب أتحيا يا الله hidupkanlah hati kami yang selalu mengingatmu ya Allah.
1: Pancasila satu.
2: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir, siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sang saka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka. Karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan, dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Ya, Bapak pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk rakyat tekanan sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Dan pendengar, kami juga mengucapkan selamat melaksanakan buka puasa bagi para umat muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Arafah. Pendengar ya, semoga pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Taking On, karena informasi dan inspirasi.

Ya, baik, pendengar, pada pukul 18:59 selesai sudah tugas Selvi menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan terima kasih Selvi ucapkan kepada seluruh pendengar yang sudah setia bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan pendengar. Sesaat lagi akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pada pukul 19 nanti akan kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selanjutnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, ya, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang di jamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib, ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan tur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah tersiul doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau dua tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selanjutnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pada hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan diberikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tulambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional,
11: anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 50 miliar ditambah dengan 0,87. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, Development, Sumur Tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI, Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
11: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TK 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TK ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun Kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selanjutnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
22: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
23: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
23: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan sekilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 6 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
1: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi. Dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral pendengar bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Lukuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, bersama Budi di sini tentunya yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita hingga malam hari nanti dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon ya. Nah, jangan kemana-mana, nantinya juga sesaat lagi kita akan ikuti program Mimbar Agama bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
0: Baik mendengar, kita ikuti Mimbar Agama dengan judul Menjaga Amanah Tanda Keimanan Sejati.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, tema Mimbar Agama kali ini adalah Menjaga Amanah Tanda Keimanan Sejati. Amanah adalah salah satu sifat manusia yang menjadi tanda keimanan seseorang. Amanah berarti dapat dipercaya, melaksanakan tanggung jawab, dan tidak berkhianat terhadap titipan yang diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa amanah adalah perintah langsung dari Allah. Menjaga amanah bukan hanya dalam hal harta, tetapi juga dalam jabatan, ilmu, rahasia, bahkan waktu dan kesempatan yang diberikan. Pendengar yang budiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa amanah adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman. Orang yang tidak menjaga amanah berarti telah merusak keimanan dan agamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, amanah bisa berupa hal-hal sederhana, menepati janji, menjaga rahasia teman, melaksanakan tugas dengan jujur, hingga mengelola tanggung jawab di masyarakat. Jika amanah dijaga, maka akan lahir kepercayaan, persaudaraan, dan keharmonisan. Sebaliknya, jika amanah diabaikan, maka akan timbul kecurigaan, perpecahan, dan hilangnya keberkahan. Mari kita jaga amanah sebagai prinsip hidup. Dengan menjaga amanah, kita menunjukkan keimanan sejati, memperkuat hubungan sosial, dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga amanah setiap aspek kehidupan, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang benar.
0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama edisi malam ini dengan topik menjaga amanah tanda keimanan sejati ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedalamku, entah kita pengen murung-murung siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejukni ling Piala Dunia. Cin cita beweni, pengenan ranya surake gole IRRI Radio Piala Dunia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ya.

0: pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru, karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
1: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuhi otak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan akan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Aku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri dijualbelikan dengan harga teramat murah. Diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua keluhan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah. Dengan tekad dan kesungguhan. Teguh selama prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara. Anakku, hanya berapa lama engkau dibenci dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan.

agama KUA di masing-masing kecamatan dalam wilayah tersebut. Dijelaskan pada Idul Adha tahun ini terdapat sekitar 58 hewan kurban yang akan disembelih. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang

0: Lintas Prusatu.
1: Pak, ini komplain sampai nyemprot. Saya sedang mendapat customer yang kebetulan dia itu Bolti.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Regan momo sap titi ai mata. Angkau bisikan deh.

0: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa tuh?
1: Aku hilang belum semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya.
2: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buku sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: pulang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

93 FM Pro 1 Era Rita Kingon, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali kita di program Ruang Rindu pendengar di edisi malam kali ini hingga nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ya, era 70, 80, 90 hingga 2000 awal. Selamat malam semuanya, selamat bergabung.

sepertinya juga lagi pada sibuk malam hari ini ya. Jadi saya pantau-pantau juga WA juga belum ada yang masuk, request-request ya, tidak apa, tidak masalah juga ya. Jadi selamat kumpul bersama keluarga di malam takbiran ini dan tetap semangat, sehat semuanya ya, sampai besok pagi pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha berlangsung. Dan kita lanjut terus menemani kebersamaan pendengar semua di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan pada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

menjelaskan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

kerasa hangat banget ya. Usah lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tua.

kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan.

tentang kehidupan dari Nike Ardila ya. Kalau ngomongin Nike Ardila, apalagi berbicara lagunya, lagu-lagunya, peninggalan-peninggalan beliau, ini nampaknya nggak akan tergerus oleh zaman ya. Long lasting sekali lagu-lagunya Teh Nike almarhum ini ya. Sampai sekarang pun juga masih banyak kok yang dengerin lagu-lagunya Nike Ardila kok ya. Berarti itu membuktikan apa? Ya karya-karyanya bagus, masih banyak didengerin orang dan orang suka dengan lagunya ya.

0: Ya, baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti ya. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang masih akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mr. Budi.
0: Halo, Mr. Herman, bagaimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah baik dan sehat sesuai dengan kita semua.
0: Alhamdulillah.
1: Kita bisa komunikasi kan?
0: Alhamdulillah. Malam takbiran ngapain?
1: Kayaknya rileks aja, Bang.
0: Kumpul-kumpul sama keluarga ya.
1: Kumpul-kumpul sama keluarga sambil mendengar takbiran di masjid kan.
0: Oh iya, siap. Sambil ya, dengerin RRI juga ya.
1: Ruang Rindu malam ini.
0: Alhamdulillah sehat semuanya di rumah ya. Cuaca gimana malam ini?
1: Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah sehat. Berjalan dengan keinginan untuk sementara waktu, mudah-mudahan sampai akhir hayat lah kita doakan semoga kita semua.
0: Cuaca gimana, Bang?
1: Kalau cuaca ini, Bang, boleh dibilang berjalan dengan cerah, Bang.
0: Cerah ya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan besok cerah biar lancar ibadah sholat idnya,
1: Pak. Ibadah sholat idnya kan.

0: tembak selfie dan fitri yang ada di PRJ juga di Bekasi juga di Bali Ratu. Jadi biar lagunya cepat terputar, mungkin kalau ada yang mau masuk dirangkul aja dari A sampai J. Dan minta lagi doa izin untuk semua.
1: Sama-sama Bang Herman ya. Salam sama keluarga ya. Semua, sehat-sehat semuanya di rumah Bang Herman.
0: Yo, amin. Ya, begitu juga okay. Dengan keluarga Bang Budi ya.
1: Siap, amin. Terima kasih Bang Herman.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: aman dan sejahtera.
1: Malam takbiran ngapain?
0: Mempersiapkan untuk besok lagi nanti.
1: Kumpul semua di rumah. Keluarga-keluarga kumpul di rumah.
0: Nah, bertiga aja kami sama yang wajan itu satu.
1: Oh iya, iya, sehat semuanya di rumah ya.
0: Alhamdulillah, ya semuanya.
1: Ngapain dari pagi tadi?

0: semoga Tuhan merestui ya.
1: Aprilian.
0: Oke, merestui, merestui. Semoga itu Aprilian ya. Entah lagi lagu Batak.
1: Lagu Batak. Dua lagu ya.
0: Apa lagu Batak?
1: Mungkin orang sekarang lagi sibuk ya.
0: Jadi apa?
1: Yang sembunyi satu dari adik Prof, nggak tahu ya.
0: Oh, terus?
1: Yang sembunyi dari adik Prof apa adik Chris, nggak tahu.
0: Lagu Batak sembunyi judulnya ya?
1: Iya, iya.
0: Terus?
1: Pica-pica satu bangun.
0: Ya?
1: Pica-pica.
0: Pica-pica. Pica-pica ini lagu Batak.
1: Kita nggak tahu dari yang kudangku, tapi yang melakukannya orang

0: Siap.
1: Salam untuk Bapak Kepala juga Bang Budi.
0: Siap.
1: Dan untuk para pendengar-pendengar lah dimanapun berada.

0: kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Amoy ya, dua telepon. Ini ada WA yang masuk, ternyata kita coba baca dulu.

Bang Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ma Olivia di seputaran Ulu Kuning Simpang 4. Poppy Mercury, Cinta Tak Mengenal Kasta ya. Salam-salamnya untuk semua pendengar setia RRI dan semua kru RRI Takengon. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bang. Terima kasih juga Ma Olivia. Ini dari Bang Muhlis di Kemuli. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam. Muhlis di Kemuli, lagunya Ari Lasso, judulnya Tulus. Oke, terima kasih Bang Budi. Terima kasih juga Bang Muhlis ya di Kemuli. Terakhir ada Bang Mus nih di Simpang Balik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagu dari Endang Estorina, Engkau Segalanya Bagiku. Salam untuk semua. Jaga mulut, jaga telinga. Asumsi bukan fakta, narasi bukan bukti. Siap. Apa tadi? Endang Estorina ya. Engkau Segalanya Bagiku. Oke. Terima kasih Bang Mus. Salam untuk keluarga semua di rumah. Sehat-sehat semuanya ya.

sempat kita putarkan karena terbatasnya durasi di malam hari ini pendengar. Dan nanti selanjutnya kita beranjak ke program musik dan budaya, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Batak di malam hari ini yang akan terus menemani hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official.

0: RRI Radio Piala Dunia. Kuhabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Datanya tak bangga, pada ngasaran langsung Piala Dunia, ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanyo.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Suka sekali no

0: skillnya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
0: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
0: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2020.

kali ini di hari Selasa 26 Mei 2026, ya, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Batak yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, ya.

di malam hari ini gimana sih cerita dan sejarah di balik marga-marga Batak ini ya. Nanti akan coba kita bahas pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

baik pendengar, kita kembali lagi di program musik dan budaya ya di malam hari ini dengan topik kita tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan cerita dan sejarah di balik marga-marga Batak ya, Horas. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas tema yang bisa dibilang sangat menarik lah ya, dan juga dekat dengan identitas masyarakat Batak. Nah, kalau kita bicara tentang orang Batak ini tentu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya marga, pendengar ya. Jadi bagi masyarakat Batak ini marga bukan sekedar nama belakang. Marga adalah identitas, penanda garis keturunan, simbol persaudaraan, hingga pengikat adat dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Dari marga juga kita bisa mengetahui hubungan kekeluargaan, asal-usul nenek moyang, bahkan posisi seseorang dalam adat. Karena itulah orang Batak biasanya sangat bangga memperkenalkan marga.

adalah nama keluarga ya, atau klan yang diwariskan secara turun-temurun dari garis keturunan ayah. Dalam budaya Batak, marga memiliki posisi yang sangat penting karena menentukan hubungan kekerabatan, menjadi dasar dalam adat, dan juga menjaga identitas leluhur pendengar. Jadi masyarakat Batak ini mengenal sistem patrilineal, artinya garis keturunan mengikuti pihak laki-laki atau ayah ya. Contohnya nih, contohnya, jadi jika seseorang bermarga Siregar, menikah dan memiliki anak, maka anak-anaknya juga akan memakai marga Siregar. Karena itu marga dianggap sebagai simbol kesinambungan keturunan. Selain identitas, marga juga berfungsi menjaga hubungan sosial. Jadi ketika ada dua orang Batak ketemu nih, biasanya pertanyaannya bukan agam, bukan kamu dari mana, apa yang ditanya pasti marganya apa. Itu udah pasti itu ya. Kalau ada dua orang Batak bertemu, entah mungkin di jalan atau di mana ya, jadi pertanyaan pertama yang keluar dari mulut mereka itu pasti marganya apa, siapa. Nah dari situlah mereka jadi bisa sama-sama tahu ya, apakah masih satu keturunan, apakah masih ada hubungan kekerabatan ya. Jadi bisa tahu juga posisi adat di masing-masing marga tersebut begitu. Nah jadi dalam budaya Batak ini dikenal istilah tarombo pendengar, yaitu silsilah keluarga ya. Jadi tarombo ini bisa dibilang seperti pohon keluarga lah dalam orang Batak ya. Jadi silsilah-silsilah gitu. Kenapa tarombo ini sangat penting? Karena menjaga sejarah keluarga, mengetahui asal-usul, dan menghindari pernikahan semarga ya. Sebab dalam adat Batak ini menikah dengan orang yang semarga ini dianggap tabu karena masih dianggap satu garis keturunan. Nah kalau kita berbicara sejarah nih, menurut cerita turun-temurun masyarakat Batak, banyak marga berasal dari keturunan leluhur yang diyakini berasal dari kawasan sekitar Danau Toba. Tokoh yang sering disebut dalam sejarah Batak adalah si Raja Batak yang dipercaya sebagai leluhur utama orang Batak. Dari keturunannya kemudian lahir berbagai kelompok marga yang menyebar ke berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara. Jadi beberapa kelompok besar marga Batak ini ada Batak Toba. Beberapa marga yang dikenal di Batak Toba itu ada Simanjuntak, Sitorus, Huta Barat ya, Siaan, Panjaitan, Sinaga, Tambu Bolon, Manurung. Sedangkan untuk Batak Karo ini menggunakan sistem marga ada Ginting ya, Tarigan, Karo-Karo, Peranginangin, Sembiring ya. Sementara untuk Mandailing ini contoh-contohnya Nasution, Lubis, Harahap, Siregar ya. Jadi masing-masing marga ini memiliki cerita sejarah.

jadi punya cerita uniknya masing-masing yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya kita berbicara filosofi dan makna persaudaraan dalam marga Batak nih ya. Dalam budaya Batak sendiri, orang yang memiliki marga yang sama ini dianggap seperti saudara. Dianggap saudara ya, bukan seperti lagi, dia memang saudara gitu. Karena itu rasa solidaritas antar sesama marga ini biasanya sangat-sangat kuat sekali pendengar ya. Jadi budaya Batak juga mengenal filosofi besar yaitu bernama Dalihana Tolu, yang berarti tungku berkaki tiga. Jadi filosofi ini mengatur hubungan sosial dalam adat, yaitu hula-hula sebagai pihak pemberi perempuan, dengan tobu, saudara semarga, dan buru sebagai pihak penerima perempuan ya. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar keseimbangan sosial, terususnya di dalam masyarakat Batak pendengar. Nah, ada Marta Rombo juga ya. Saat sesama orang Batak bertemu, sering terjadi proses Marta Rombo, yaitu saling mencari hubungan keluarga melalui marga dan sisila. Jadi tradisi ini membuat orang Batak terasa dekat meski baru pertama kali bertemu. Nah, kita coba bahas lagi nanti ya, gimana sih perkembangan marga-marga Batak di era modern seperti saat ini. Nanti kita coba bahas lagi, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, mohon maaf sebelumnya ya karena ada sedikit trouble di studio. Jadi kita lanjut lagi di sisa-sisa waktu kurang lebih ya 10 menit lagi lah ya, sebelum nanti kita pada pukul 23 akan lanjut dengan rangkaian di Donggayo. Nah sebagai penutup pendengar, jadi berbicara marga-marga di Batak tadi ya, di era sekarang ini budaya marga ini masih tetap kuat meski zaman berubah begitu. Nah generasi muda Batak juga mulai mempelajari tarombo, aktif dalam perkumpulan marga ya, dan mengenalkan budaya Batak melalui media sosial. Namun berbicara tantangan juga tentunya masih ada. Banyak anak-anak muda yang mulai tidak memahami silsilah keluarganya. Penggunaan bahasa daerah juga mulai berkurang. Dan juga dari adat ini dianggap terlalu rumit oleh sebagian generasi muda ya. Karena itu pelestarian budaya tentunya menjadi sangat penting di era seperti saat ini pendengar. Jadi saat ini orang Batak sudah tersebar ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Meski merantau jauh, banyak yang tetap bangga menggunakan marganya. Jadi marga menjadi pengingat asal-usul dan identitas budaya yang tidak hilang oleh zaman. Nah, dari pembahasan kita di malam hari ini pendengar, kita sama-sama belajar bahwa marga dalam budaya Batak ini bukan hanya nama keluarga, tetapi juga warisan sejarah, identitas, dan juga simbol persaudaraan ya. Jadi di balik setiap marga itu tersimpan cerita-cerita leluhur, perjalanan-perjalanan sejarah, nilai adat, serta semangat menjaga kebersamaan tentunya. Jadi budaya ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan tradisi yang luar biasa dan juga patut dijaga bersama-sama. Dan juga intinya semoga generasi muda juga terus mengenal akar budayanya dan bangga juga terhadap identitas leluhurnya. Nah kita cukupkan untuk program dialog musik budaya di malam hari ini pendengar, dengan rangkaian lagu-lagu Batak juga tadi yang telah menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Nanti pada pukul 23 seperti biasa kita lanjut dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini pendengar ya. Terima kasih pendengar semua yang masih terus monitor RRI Takengon Pro 1 93 FM. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Corre da mamma.
1: Ini kata nafas

on their feet.

No, no, no, no.

Thank you.

Kurung jamu anakku.

sebulan berpancang kini jemajemen bertenungkan kenikmu yang datu anakku. Sekretaris Dinas Pariwisata tentu anakku. Kena maka uli pusan heri besio ikut cani ula swasta buati asal nemu batang peradu iwan buati ni dari peti gigi kini bino payanti ibanda Aceh karingi pegawai negeri selisih SKI temu biarpun jarak liwat sawah domisili anu kurun hapi kasih talu anakku. Penampaan bersioni wai berembuku kinwira swasta buati meresmi roa-roa ini muhadapi jamu anakku. Kuwin alpareji manat arisir toa kini korot payu anti ikonongku kasih bujang arita oya jemadar ohaka kumpuni datu beru gere jemadu malemu nanti bos numau pulas kasih beriku ayu asal ngapulih kebos rasa niuku anakku. Henti itu nungku jejak ni arija angat terang nyata arija mendahulu ke soal ibadah akia berpeti pora sawahku alam baka wae ike biar rumah kaca arah 100 pintu gegere berbudi kok ini ngurung mama oh yang bertampak mutah yang kudu.

rencana belum umroh. Kerjaan Allah cuma jenak mobil nyu.

piano.

Doing

Ini

Bonnie Wayne,

Sinabi ko rin, nagustuhan niya. Masaya mo.

より遠くに日の目視線に小山様が。

purezi asasi mutua. Ini sisi asi maesawani aritamu dehanku. Duga kasih puren ini kin sejarah. Iwan Sinte munisi mewah gak ku cerita. Mu yang mubar dan urmu yang mujuni asali ari kebayakun mailulaku Tuhan namulo unarim nyikitu umenum ihigul gantung parinia tunisan jarah kogu boboran mako maisajiku anakku. Datu di menurum datu belak rangke ni keturunan juga hari kemayakan nasali sara duduk di tegung mendo wae pengen almarhum mulang hadapku Tuhan doa kasih ikiriman kasih jep waktu silimu Iko aman arikmu oya nge jelas terang awan haji paharun porang sehati lan rembegeku minum ngeulang ari haji urum anan hajah sadrawe tepang gelaran ilan si kurang gen tahun mu bernanya ala awan azhar udin arma ketasarani si munamik nikami ku ini berdidong nahayuku pindu wahai senikin guru itakingan besiluni murid itu sinar pagi dak seni tetap we kelas 2 Ike anan Mariana oya jemai olok di semayang tari nyai barangi sempu taranku utepu windu gere berhaten kadang gae susiner pagi kase kuingi dediam tegur mahe jikan pandang kini kewe ulang pendeku.

0: คุณซิลี่ที่มาคุ้มวิดดูasa memang sinar pagi peng berencana belum umroh kerjaan awak cuma jenak ngebelunyu ikanan sasinamu oya pengumla ilahi amalan ni terlipat di selama murid idania kumpindu dikirim kumpikas edo agar ganti-ganti dibacan kau ayat suci buka tempat di kusur kumpindu jika anan nilamu memurantu ku Jakarta ku ibu kota ibu pulau juku rindu jika matamat kasih kau sarjana kau pernya bulu kujoknya nyeset ni es rindu Arahilat awan musuh awan sabar udin Say barang kejaran way bernil Kudu mungkwin nuku Samu mentehe kadang kase gaye jemi sinaru Kase arwin durin Itu yang kaya mau jual gulai masih ben koper wakil Alah pun surya mbak pun surya baktimu ngemepat usaha Perwira swasta dep lipadinga perpia kadang kasih mu daftar kin karyawani kasih sinar susu sinar toa osah ko sebungkus rokok 153 gaji si cimau
1: oh miana
0: ikepun irpan saputramu oya pebeta Wai Perry.

Ikase Ari Pembangka, cocok pedih cek dua ya, bubun kongket kenep di beku.

Enggak.

Tá aqui, tranco, branco. Tá aqui, tranco, branco.

Gaya luar.

Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyratil mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Saudara berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membahas satu judul, rasa syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu umpam kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang adanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau bisa melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ya baik pendengar, kita akan memasuki waktu subuh untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Sari berita pagi ini, Forkopimda Aceh Tengah akan disebar ke 8 titik untuk mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Harga daging megang di Aceh Tengah dan Benar Meriah dijual dengan harga Rp180.000 per kilogram. Bersama saya Nur Hayati, inilah berita selengkapnya. Forkopimda Aceh Tengah akan disebar untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada sejumlah kecamatan. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga akan sholat di Alur Kumer, Kecamatan Silinara. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah merilis jadwal dan lokasi resmi pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hal ini dilakukan guna memastikan kelancaran dan kekhusyukan ibadah umat muslim di dataran tinggi Gayo. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini, Forkopimda kembali disebar di berbagai titik strategis yang tersebar di beberapa kecamatan. Dilansir dari Dinas Kominfo Aceh Tengah, sholat Idul Adha dijadwalkan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026 dimulai tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga bersama Wakil Bupati Musin Hasan mengimbau seluruh masyarakat untuk meramaikan tempat-tempat pelaksanaan ibadah yang telah disiapkan demi tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga akan melaksanakan sholat id di lapangan sepak bola Alur Kumer, Kecamatan Silinara dengan didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Sedangkan Wakil Bupati Musin Hasan mengikuti sholat di Masjid Al-Kawakib, Kecamatan Bintang, kemudian Sekda Aceh Tengah Mursyid di lapangan Musara Alun, Blangkolak 2. Takengon. Adapun Forkopimda Aceh Tengah lainnya seperti Dandim 010, Letkol Infantri Raden Herman Sasmita di Masjid Nurul Iman Murni Silinara, serta Kapolres Aceh Tengah AKBP M. Taufik di Masjid Al-Abrar Kebayakan. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Takengon di Lapangan Sanggamara, Kecamatan Lutawar, Ketua Mahkamah Syariah Takengon di Lapangan Bola Belanggele, Kecamatan Besen, dan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah di halaman Masjid Istiqamah, Kecamatan Pegasing. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dijual seharga Rp180.000 untuk setiap 1 kilogram. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
3: Harga daging megang di Takengon Aceh Tengah dijual Rp180.000 per kilo pada Selasa kemarin. Harga ini berlaku untuk jenis kerbau dan sapi. Pedagang muslim mengatakan harga jual itu masih berlaku sama dengan harga jual daging megang sebelumnya. Harga jual ini, kata muslim, sudah berlaku sejak beberapa tahun silam. Muslim menyebut sapi yang ia jual berasal dari peternak lokal. Harga beli sapi di peternak juga mengalami kenaikan kendati tidak signifikan.
4: Berapa harga daging, Bang?
5: 17, Bang.
4: Jenis apa?
5: Sapi kampung nih, Bang.
4: Kalau kerbau?
5: 18, Bang.
4: Kemarin jualan apa?
5: Kemarin jualan sini juga, Bang.
4: Berapa harga kemarin?
5: Kerbau kemarin 18-19, Bang.
4: Sapi?
5: Sapi 17.
4: Gua kininya. Sama juga, Bang. Ini dari mana sapi ini, Bang?
5: Dari Pejebu, Bang, Pejebu. Rumahan Petor, Rumahan Petor.
4: Oh, Petor. Udah lama, Bang, jualan? Ini pasaran atau gimana, Bang? Atau ada kenaikan?
5: Naik, Bang. Hitung petani aja udah 17, Bang. 16-17.
4: Oh, gitu.
3: RRI, pasar megang di Takengon dipusatkan di beberapa titik seperti Pasar Impres, Pasar Pailang, dan sejumlah pusat keramaian lainnya. Di beberapa titik ada pedagang yang sudah berjualan daging megang sejak Senin megang kecil kemarin. Sejumlah titik pasar megang juga terlihat tingginya antusias masyarakat pembeli. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sementara itu, harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Benar Meriah juga dijual dengan harga mencapai Rp180.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
6: Harga daging megang jelang Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Bandar Belia Aceh tembus angka Rp180.000 per kilogram. Harga ini berlaku merata baik untuk daging sapi maupun daging kerbau. Seorang pedagang daging di kawasan Pantiraya Kecamatan Wipesam, Dedi, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat untuk membeli daging pada hari megang Idul Adha kali ini tergolong cukup tinggi. Guna memenuhi kebutuhan warga dalam menyambut hari besar keagamaan tersebut, lapak miliknya bahkan harus menyembeli hingga 3 ekor sapi. Menurut Dedi, harga daging megang Idul Adha kali ini relatif sama dengan harga pada megang Idul Fitri lalu. Kendati demikian, modal untuk membeli sapi maupun kerbau hidup sebenarnya mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan masyarakat yang juga mencari hewan ternak untuk ibadah kurban.
7: 180, Pak. Tulang 100, kalau kulit lembu ya 25.
8: Untuk daya beli masyarakat
7: lumayan cukup, Pak. Cukup ngeri.
8: Kurang barang,
7: Pak.
8: Berapa hari kita buka?
7: 2 hari, Pak.
8: Berapa
7: hari kemarin?
8: Berapa ekor?
7: Kemarin enggak kurang. Hari inilah, Pak. Hari ini 3, Pak. Ini udah 18 harus, Pak. Karena harga lembu begitu lumayan naik saat karena haji, Pak.
6: Bantuan RRI jumlah pedagang daging megang Idul Adha di kawasan Pantiraya maupun Simpang Balik tidak sebanyak pada saat megang Idul Fitri di mana jumlahnya dapat mencapai puluhan lapak. Namun untuk saat ini hanya beberapa lapak saja yang berjualan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Puluhan ekor hewan kurban akan disembelih oleh kantor Kemenak Aceh Tengah pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Acara penyembelihan dilakukan serentak setelah pelaksanaan sholat id. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tradisi ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun pada bulan Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Wahdi mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini juga tetap melibatkan madrasah serta kantor urusan agama KUA di masing-masing kecamatan dalam wilayah tersebut. Dijelaskan, pada Idul Adha tahun ini terdapat sekitar 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih. Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 32 ekor hewan kurban. Diharapkan daging kurban nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain untuk warga kurang mampu, juga dapat membantu warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.
9: Kantor Kementerian Agama hari ini, untuk tahun ini ada 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih dan mudah-mudahan akan tetap tepat sasaran, bisa membantu bangkit untuk masyarakat kita pasca bencana yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini.
2: Kepala Kantor Kemenak Aceh Tengah Wahdi menambahkan seluruh proses penyembelihan direncanakan akan dilakukan secara serentak pada hari pertama Idul Adha setelah pelaksanaan sholat id. Momen Idul Adha tahun ini juga diharapkan semakin memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong dan kepedulian sosial di lingkungan Kemenak setempat. Semangat berbagi harus terus tumbuh sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, masyarakat Uning Gelime, Kabupaten Bener Meriah bersama dengan jajaran TNI melakukan gotong royong untuk membangun tembok penahan jembatan Aramco di kampung tersebut. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
6: Semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat kembali terlihat nyata di Dusun Uning Gelime, Kampung Wipesam, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah. Anggota Kuramil 02 Wipesam, jajaran Kodim 0119 Bener Meriah secara bersama-sama bergotong royong dengan warga setempat melaksanakan pembangunan tembok penahan tanah dan struktur jembatan Aramco yang merupakan akses penting bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kegiatan gotong royong ini dimulai sejak pagi hari dipimpin langsung oleh Danramil 02 Pesam Kapten Infantri Jan Suhardi. Tidak ada jarak antara aparat dan warga, semua berbaur mengangkut batu, pasir, semen, menyusun batuan, hingga melakukan pengecoran tembok penahan jembatan agar struktur bangunan menjadi lebih kokoh dan aman. Kapten Infantri Jan Suhardi menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen TNI, khususnya Satuan Teritorial, untuk selalu hadir dan membantu masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang bermanfaat. Menurutnya, jembatan Aramco memiliki peran sangat vital sebagai urat nadi ekonomi warga, terutama untuk pengangkutan hasil pertanian dan mobilitas warga sehari-hari pasca terjadinya bencana. Pembangunan jembatan ini diharapkan selesai dalam waktu dekat dengan hasil yang maksimal demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Bambang Syahputra, RR Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP menurunkan tim petugas untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan, Hortikultura dan Peternakan menurunkan tim petugas untuk pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil, Selasa 26 Mei 2026. Petugas kesehatan hewan yang diterjunkan tersebut merupakan tenaga petugas dari Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Singkil Utara, Singkohor dan Puskeswan Simpang Kanan yang disebar ke beberapa wilayah kecamatan dan desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil guna untuk memastikan kesehatan hewan. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan untuk memastikan kesehatan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini pihaknya telah menurunkan lebih dari 74 orang petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang akan disembelih.
11: Untuk petugas kita yang khusus dari ditugaskan dari masing-masing poskesuan, itu poskesuan kita ada 3, poskesuan di Singkil Utara, poskesuan di Simpang Kanan, dan poskesuan di Singkohor. Itu semuanya kita tugaskan sebanyak 74 untuk bertugas di lapangan untuk mengecek kesehatan dan lain-lainnya di lapangan nantinya. Dan juga kita minta bantuan dari petugas lapangan PPL kita yang kebetulan mereka juga punya wilayah binaan masing-masing untuk bagaimana sistem pelaksanaan kurban di lapangan atau di wilayahnya masing-masing nanti. Data ini akan kita kumpul dan akan kita laporkan nanti baik ke provinsi maupun ke pusat.
10: Kemudian tambah Abdul Haris, selain petugas dari kesehatan Puskeswan untuk menambah kekuatan dan memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih diperiksa kesehatannya, pihaknya juga memperbantukan tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum proses pemotongan atau disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tepat pada Rabu besok 27 Mei 2026, guna agar daging hewan kurban benar-benar aman dikonsumsi dari sisi kesehatannya. Sebelumnya, Abdul Haris juga menjelaskan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut, merupakan upaya dan komitmen agar seluruh daging kurban di Kabupaten Aceh Singkil sehat dan aman untuk dikonsumsi. Sementara untuk sasaran petugas terhadap pemeriksaan hewan tersebut, terutama fokus hewan harus terbebas dari penyakit ulat hati dan tuberkulosis atau TBC. Kemudian hewan juga dipastikan benar-benar aman dari penyakit mulut dan kuku. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Keluhan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik belakangan ini mendapat tanggapan dari PLN UID Aceh yang memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik sejak tahun 2022 lalu. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
12: Sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang dinilai meningkat dibandingkan periode sebelumnya meski penggunaan listrik dirasa tidak jauh berbeda. Keluhan tersebut muncul karena masyarakat merasa jumlah pembayaran listrik yang harus dibayar lebih tinggi dibandingkan konsumsi listrik pada biasanya. Menanggapi hal itu, manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan sejak tahun 2022 hingga 2026. Menurut kenaikan tagihan yang dirasakan pelanggan kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan listrik di rumah tangga masing-masing.
13: Dapat kami sampaikan bahwa untuk poin tersebut, pelanggan itu bisa merasakan ada kenaikan tagihan, tapi itu kan kita sudah ada alat ukur, yaitu pengukuran menggunakan kalorimeter pelanggan. Jadi jika memang angka yang dirasa itu tidak sesuai, kita bisa melakukan pengecekan ke kalorimeter.
12: PLN juga mengimbau masyarakat untuk rutin memantau penggunaan listrik di rumah, serta memastikan kondisi instalasi listrik tetap aman dan normal agar konsumsi listrik dapat terkontrol. Melalui layanan pengaduan yang tersedia, PLN berharap masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian tagihan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dari Banda Aceh, Sindenovita melaporkan.
1: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif pemerintah pusat. Minim dipahami desa. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
14: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif seperti Grand Village atau penghijauan desa dan aplikasi Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa justru masih minim dipahami oleh sebagian aparatur desa. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma meminta pemerintah daerah maupun instansi pembina dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis secara langsung ke desa-desa. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mewujudkan transparansi, keamanan dan tata kelola anggaran desa yang lebih akuntabel. Menurutnya, dari beberapa desa yang selama ini dikunjunginya, sebagian sudah mengerti dan mengunggah perkembangan serta kegiatan desa mereka ke dalam web Jaga Desa yang disediakan oleh Kejaksaan Agung. Namun di beberapa lokasi program tersebut justru belum diketahui.
15: Ada beberapa desa yang saya lakukan kunjungan, ada sebahagiannya yang sudah mengerti dan sudah mengupload tentang perkembangan desa, kemudian kegiatan-kegiatan desa sudah diupload ke dalam web yang disediakan oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian juga sudah membuat perencanaan terhadap Green Village itu oleh desa. Nah, mungkin ini saya belum tahu bagaimana pola koordinasi yang dilakukan oleh DPMG yang ada di kabupaten-kabupaten ini supaya informasi ini sampai dan kepala desa dan serta aparaturnya bisa melakukan percepatan ataupun tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu bisa diterapkan. Nah, sayang sekali kalau memang desa-desa ini belum terinfokan ataupun belum terjadinya sinkronisasi antara keinginan pemerintah di pusat dengan apa yang terjadi di desa-desa yang ada di Aceh ini.
14: Haji Uma juga menyayangkan jika program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah pusat tidak tersinkronisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah akibat minimnya sosialisasi atau rendahnya pemahaman aparatur desa. Untuk menyiasati hal ini, Haji Uma mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun regulasi lokal demi mempercepat penerapan program-program pusat, termasuk penguatan ketahanan pangan, sehingga perlu adanya penyusunan kebijakan khusus melalui pembentukan kanun kampung atau peraturan desa sebagai dasar hukum dan rencana kerja yang wajib dijalankan oleh masyarakat dan jajaran aparat desa. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.

Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Kami sampaikan kembali sari berita. Forkopimda Aceh Tengah akan disebar ke 8 titik untuk mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Harga daging megang di Aceh Tengah dan Bener Meriah dijual dengan harga Rp180.000 per kilogram. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti melalui Pro 3 RRI Jakarta. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: अल्लाहु अकबर।
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan Mutiara Subuh dan juga Warta Berita Tanugayo di RRD Pro 1 Takengon. Dan pendengar, kembali kita ke RRD Rimbaraya.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar RRD Rimbaraya di mana pun Anda berada. Selamat beraktivitas pendengar dan selamat berhari Rabu ini pendengar, di pagi hari yang cerah dan penuh keberkahan ini. Senang sekali pendengar, saya Pananara bisa kembali hadir untuk menyapa ruang dengar Anda, menemani momentum berharga pendengar bersama keluarga, teman-teman pendengar yang tercinta di rumah, atau mungkin bagi pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan. Pendengar, hari ini terasa begitu istimewa dan penuh dengan kesukaan. Gemah takbir yang berkumandang sejak semalam pendengar, dan di pagi hari ini mengantarkan kita pada hari yang suci. Untuk itu pendengar, saya sebagai penyiar bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas di Radio Republik Indonesia di Rimbaraya di frekuensi 90,1 MHz. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Kurban mengajarkan kita mendengar arti dari sebuah keikhlasan, kepedulian sosial, dan bagaimana kita menekan ego untuk saling berbagi kepada sesama. Semoga semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam senantiasa meresap ke dalam hati kita, memperkuat iman, serta memperkuat tali silaturahmi kita sebagai bangsa yang harmonis. Nah pendengar, sambil menemani aktivitas pendengar yang mungkin sudah bersiap untuk prosesi penyembelihan hewan, kurban, atau sedang berkumpul hangat di meja makan, atau sedang bersiap-siap menjalankan sholat id pendengar, RRI akan hadirkan beragam informasi aktual menyapa pendengar lainnya di berbagai daerah, terkhusus di Benda Meriah, serta menyuguhkan musik-musik yang bisa kami putarkan yang akan menghidupkan suasana pagi pendengar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena nantinya kami hadir seperti menyampaikan informasi cuaca dan informasi sembako seperti biasa. Dan untuk pagi hari ini lagu-lagu gayo tentunya kami putarkan juga, tapi dengan lagu-lagu religi kami putarkan untuk pendengar. Sembari kita menunggu di pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Ya baik pendengar, untuk saat ini pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti info cuaca. Dan pendengar, saat ini kita telah terhubung bersama perakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda, Bapak Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum Pak Niza.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Pak Niza, silakan untuk info cuaca untuk hari ini Pak Niza.
1: Ya, baik, untuk informasi perakiran cuaca pagi hari ini khususnya di wilayah Aceh, kami pantau di sini untuk sebagian besar wilayah Aceh cerah berawan, hanya beberapa wilayah Aceh saja yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Pulau Aceh dan sebagian Aceh besar. Selebihnya di sini kami lihat cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, perakiran cuacanya juga sebagian wilayah Aceh masih terpantau cerah berawan. Namun ada beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah tengah Aceh, selatan, utara, dan timur Aceh. Lebihnya terpantau cerah berawan. Untuk malam hari juga di wilayah Aceh kembali cerah berawan. Kemudian untuk arah angin sendiri, dominan bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Dan untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 44 titik panas di wilayah Aceh yang kebanyakan dominan di wilayah Aceh Selatan dan Singkil. Selebihnya terpantau aman, namun yang dengan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi terdapat di wilayah Singkil.
0: Ya, apakah di wilayah tengah Aceh terdapat titik panas untuk hari ini, Pak Niza?
1: Kemarin hingga pukul 23 WIB tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh tengah.
0: Oke, kalau untuk potensi hujan?
1: Ya, potensi hujan seperti yang sudah dijelaskan tadi, di pagi hingga siang hari hanya beberapa wilayah seperti wilayah Pulau Aceh dan sebagian Aceh besar. Kemudian di siang hingga sore hari di wilayah tengah, utara, dan timur dan selatan Aceh.
0: Baik, Pak Niza, apakah ada himbauan dini, Pak Niza?
1: Ya, himbauan untuk masyarakat agar selalu waspada dan terus memonitor perkembangan informasi cuaca melalui kanal itu dan lagi seperti aplikasi ataupun website, dan juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana, karena masih banyak wilayah yang masih sangat rentan. Bila terjadi hujan sedikit saja langsung memicu banjir ataupun longsor di wilayah-wilayah rentan tersebut.
0: Yeah.
1: Oleh sebab itu agar selalu waspada dan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah tempat. Demikian, Pak.
0: Yeah. Baik, terima kasih untuk informasinya, informasi cuaca Pak Niza untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar di para penanda berada, kami langsung saja sampaikan dua informasi, yaitu informasi cuaca dan juga informasi sembako di edisi hari ini, di tanggal 27 Mei tahun 2026. Kami sampaikan informasi cuaca terlebih dahulu ada 10 kecamatan, yang dimulai dengan Pitu Mengkayu diperkirakan cara berawan, Permata diperkirakan cara berawan, Jawa Utama diperkirakan berawan, Bandar diperkirakan cara berawan, Bukit diperkirakan cara berawan, Wiyasam diperkirakan cara berawan, Timbang Gajah diperkirakan cerah berawan, Bener Kelipa diperkirakan cerah berawan, Sidah hujan ringan, dan Gajah Putih diperkirakan sama dengan Sidah pendengar diperkirakan hujan ringan. Untuk suhunya dimulai dari 16 sampai 28 derajat Celcius. Tingkat kelembapannya sendiri dimulai dari 56 sampai 99%. Dan demikian untuk informasi cuaca yang seperti biasa diambil dari situs resminya bmkg.id. Semoga pendengar informasi yang kami sampaikan sebelumnya bermanfaat untuk pendengar. Berikut adalah informasi sembako selanjutnya yang bisa kami sampaikan. Ada 3 atau 4 komoditi. Dimulai dengan komoditi telur, ada 3 jenis yaitu telur ayam broiler Rp1.800 per butir dengan keterangan stabil, telur ayam kampung Rp23.000 dengan keterangan stabil di minggu ini, begitu juga dengan telur bebek asin Rp4.000 per butir dengan keterangan stabil. Untuk komoditi susu yaitu ada 4 jenis. Susu balita 1-5 tahun setara SGM, rasa vanila 400 gram, Rp43.000 per kotak dengan keterangan stabil. Susu bubuk setara Dengko 400 gram, Rp47.000 dengan keterangan stabil per kotak. Susu kental manis cap bendera 400 gram, Rp15.000 per kaleng dengan keterangan stabil. Dan stabil juga pendengar di susu kental manis cap Indomil dengan keterangan stabil. Untuk jagung sendiri pendengar kami sampaikan juga untuk jagung pilihan Rp8.000 dengan keterangan stabil. Untuk garis sendiri Beryodium Rp12.000 dengan keterangan stabil dan Neodium dengan keterangan stabil. Dan pendengar, demikian untuk informasi sembako di minggu ini. Dan pendengar, mari kita nikmati suara takbiran yang kita dengarkan sampai pada pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat.

Tartar. Iklannya kayak kocak, cuk. Sumpah iklannya.

Pendengar, di mana pun Anda berada, sudah saatnya pendengar kita relay di LD Pro 1 Takengon. Pendengar, kita akan mengikuti pelaksanaan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di pukul 7 ini, pendengar. Dan kita langsung relay saja, pendengar. Kita langsung mengikuti di RRI Pro 1 Takengon di Benar Maria. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

الله أكبر الله

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Tangerang dimanapun Anda berada. Saat lagi kita akan mengikuti siaran langsung salat Id Idul Adha 1447 Hijriah dari lapangan Babu Salam Simpang 3 Reblong, di mana untuk pelaksanaan salat Id Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Bandar Meriah dipusatkan di lapangan Babu Salam Simpang 3 Redelong. Dimanapun, adapun khatib daripada salat Id Idul Adha kali ini yaitu Tengku Ridwan Nurdin yang merupakan Rektor IAIN Takengon, kemudian Imam Salat Tengku Saiful Bahri SPD yang merupakan Imam Masjid Agung Babu Salam Simpang 3 Redelong. Dan pendengar, untuk salat Id Idul Adha 1947 Hijriah di Kabupaten Bandar Meriah ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bandar Meriah Bapak Armia, Kapolres Bandar Meriah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandar Meriah, sejumlah kepala SKPK, kemudian juga tamu undangan dan masyarakat sekitar sekitar pasar sekitar Simpang 3 Redelong.

0: pelaksanaan sholat Id Idul Adha dari lapangan Babussalam Simpang 3 Redelong.
1: Kami beritahukan kepada seluruh jamaah sholat Id untuk mempercepat langkahnya karena pelaksanaan sholat Id